0: Selamat pagi teman Pro 2, masih di jalurnya Pro 2 Manokwari ya. Selamat pagi, senang sekali saya Susan kembali hadir nemanin aktivitas paginya teman-teman di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, hanya di 97.8 FM Pro 2 RRI Manokwari, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pagi ini kita akan membahas satu isu yang sangat krusial bagi masa depan kita semua. Kita tahu bahwa generasi muda adalah aset bangsa, namun ancaman narkoba selalu mengintai di sudut-sudut lingkungan kita. Nah, hari ini teman Pro 2, kita kedatangan tamu spesial yang akan membekali kita dengan semangat dan juga informasi penting lewat tema With Pink Jadi Sorotan, Apa Bahayanya. Teman Pro 2 sudah hadir di studio, sosok yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Dr. Gigi Indah Perwitasari. SKG ya, selaku penyuluh narkoba Halimadia dari BNN Provinsi Papua Barat. Hari ini kita bicara soal vaping jadi sorotan, apa bahayanya. Tapi sebelum kita bahas lebih dalam ya teman Pro 2, buat teman Pro 2 yang ingin curhat ya, ingin bertanya atau sekedar pengen tahu cara jadi relawan BNN, langsung saja kamu bisa kirim pesannya kamu ke WhatsApp-nya Pro 2 di 0812-9971-0222 atau bisa langsung komen di akun medsosnya Pro 2 Manokwari. Selamat pagi Ibu.
1: Shalom, selamat pagi Kakak.
0: Senang sekali ya pada kedatangan tamu dari BNN. Apa kabar hari ini Ibu?
1: Luar biasa dan harus tetap semangat.
0: Semangat ya.
1: Semangat ya Kakak ya.
0: Iya. Iya Kak. Kita boleh panggil Kakak Kak?
1: Oh, boleh. Adik juga boleh. Biar lebih mudah gitu loh.
0: Iya Kak Ibu, kita ngomongin With Pink jadi sorotan, apa bahayanya. Boleh Kak Ibu jelaskan sedikit apa sebenarnya With Pink itu?
1: Ya, wiping. Kakak pernah gak makan brownies atasnya ada krim?
0: Krim-krim,
1: iya. Iya, enak kan ya?
0: Iya.
1: Ya. Nah, kalau wiping ini adalah satu ramuan ya, yang terdiri dari dinitrogen oksida, ditambah dengan wiping cream. Jadi di dalam satu botol yang berwarna pink.
0: Iya.
1: Nah, ini efeknya adalah membuat kita bisa tertawa, fly. Ya, kenapa? Karena isinya adalah dinitrogen oksida, yaitu anestesi.
0: Oh yang ya, biasa
1: iya
0: operasi,
1: kalau kakak operasi. Mau operasi, nah itu sedatif ringan ya.
0: Iya.
1: Nah itu dipakai supaya kakak bisa relax, tenang. Itu tapi itu kan harus diimbangi dengan oksigen ya, dimasukkannya dengan oksigen. Nah cuman ini dia dimasukkan di dalam tabung gas, kemudian dicampur dengan wipe cream. Nah dikocok kemudian dicampur, nanti ditaruh di atasnya kue. Penjualannya seperti itu. Nah gitu. Ini membuat sebenarnya itu legal kalau orang medis yang pakai untuk kesehatan ya. Tetapi kalau dipergunakan untuk bahan kue, itu kan dicampur ya dengan wipe cream gitu ya kan ya. Kemudian dihidangkan, itu kan sudah penyalahgunaan ya Kak.
0: Walau untuk makanan
1: ya iyalah, kalau yang makan langsung ketawa sendiri gimana.
0: Oh iya.
1: Dan tidak sadar ya.
0: Itu kenapa bisa berbahaya Ibu?
1: Sekarang begini, kalau overdosis saja, lebih dari dosis yang sudah ditentukan, anestesi yang sudah sebenarnya umpamanya dimasukkan 2 cc umpamanya ya, terus penggunaannya adalah 3 cc kemudian dicampur oksigen yang kurang.
0: Iya.
1: Nah, kalau itu diterima oleh tubuh, tentu tiap tubuh manusia tidak sama.
0: Iya, betul.
1: Ya. Akhirnya reaksinya berbeda-beda. Ada yang langsung kolap, pingsan ya, ada yang tidak sadarkan diri. Nah, itulah makanya disebut berbahaya, karena memang harus orang yang mempunyai kompetensi yang menggunakannya. Nah, tapi tidak dicampur juga dengan bahan makanan seperti itu.
0: Oh, jadi bahaya kalau dicampur dengan bahan makanan dan lainnya?
1: Bukan bahaya dengan bahan makanannya, tetapi jumlah dosis yang ada di dalam dari produk tersebut.
0: Berarti harus dalam pengawasan khusus ya, Dok?
1: Iya, dan ini sebenarnya tidak boleh. Ini kan adalah satu strategi daripada pengedar untuk bagaimana caranya supaya narkotika ini bisa dipergunakan dan juga bisa beredar di kalangan masyarakat. Oke. Seperti itu.
0: Jadi hanya khusus digunakan di medis.
1: Iya, saat ini sebenarnya khusus digunakan di medis untuk anestesi, untuk penenang.
0: Kakak, siapa sih target yang untuk gunakan saat berbahaya ini?
1: Targetnya adalah generasi muda yang produktif. Kita ketahui bahwa usia produktif itu umur berapa, Kak? Coba. 15 sampai 24 sampai 40-an lah ya, ya produktivitasnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau TTTT nih ya, kalau TTTT itu temannya kan paling tetangga sebelah ya, ya kan, 1-2 orang. Gak mungkin lah pengedar, ah, saya kasih TT itu jadi pengedar. Ya cuman paling penjualannya 1-2 orang. Ya. Tetapi kalau usia produktif, ya, tentu temannya banyak. Nah, Kakak sendiri, contohnya kan punya teman di Instagram, ya, WeChat dan macam-macam ya. Nah, itu kan tentu lebih luas. Nah, kalau lebih luas tentu penjualannya lebih banyak. Nah, mengapa pengedar lebih mentargetkan pada usia produktif? Karena itu temannya banyak, cara dia menyampaikan juga lebih enak. Kalau TTTT kan enak loh, ya kan? Iya, tapi kalau generasi apa namanya ini, generasi Z ya, Gen Z, terus udah gitu Gen apa lagi? Nah, ini kan kita lihat cara mereka kayak influencer ya, hai guys, lihat guys, ini enak banget guys, ayo kita pakai sama-sama. Pemakainya banyak. Lah kalau tete-tete, halo, ya gimana kabarmu? Gak ada yang beli dong, ya kan? Nah itulah makanya kenapa generasi muda yang banyak sekali menjadi target.
0: Ya. Kak, kan di kalangan anak muda nih, sebut saja gen milenial dan gen Z ya, ini jadi korban penyalahgunaan narkotika. Kenapa anak muda jadi sasaran target penyalahgunaannya?
1: Iya, pertama kita lihat ya bahwa kita mengetahui bahwa anak-anak sekarang ini mencoba narkotika itu adalah keingintahuannya tuh sangat tinggi ya. Iya. Kalau dia ngelihat contoh ya, satu contoh, dia seorang anak melihat bapaknya merokok, pasti ada keinginan, kenapa ya bapakku merokok ya? Iya. Kok kayaknya nikmat banget. Ah, saya coba deh. Apalagi kalau orang tuanya bilang, Arman, beli rokok tolong di warungnya Bu Ina tuh. Nah, di situ kan udah menunjukkan bahwa kamu besok kalau mau merokok belinya di situ ya.
0: Iya.
1: Nah, iya kan?
0: Nah, dia melihat contoh.
1: Iya, dia melihat contoh. Kemudian dia merasakan bahwa kok kayaknya nikmat sekali. Faktor psikologisnya itu kena.
0: Iya.
1: Nah, saat itu akhirnya dia ingin coba dulu deh. Kok kayaknya enak. Apalagi di lingkungan sekolah. Ih, teman-temannya saya juga ngerokok. Gak apa-apa kok, gak mati. Gak sakit. Nah, saya udah coba deh ngerokok. Nah, seperti itu. Kemudian faktor berikutnya adalah ini kan keuntungan ekonominya lumayan ya, kayak penjualan ganja, penjualan sabu. Ini juga melihat faktor ekonomi, kita harus melihat juga. Mungkin dia merasa terjepit, kemudian merasa kesusahan, akhirnya mencari jalan yang singkat, yaitu dengan lebih mudah, yaitu dengan menjual narkotika. Nah, begitu juga dengan pengaruh lingkungan. Nah, kadang kan dia pendiam, tapi kemudian temennya, ah cemen lu gak berani, apaan, bukan laki-laki gak bisa ngerokok, gak bisa pakai ini, ayo dong. Nah, akhirnya karena ditantang-tantang, dia merasa bahwa ya udahlah, daripada ini coba aja. Nah, kemudian juga faktor mungkin rumah tangga, faktor masih banyak faktor ya, faktor ya orang tuanya mungkin tidak memperhatikan, kemudian akhirnya dia, ah udahlah saya lebih enjoy, lebih rasanya nyaman kalau berteman sama temanku yang ini, dia memperhatikan aku. Nah, akhirnya dia ya udah apa temannya bilang ikut, seperti itu.
0: Ingin diakui.
1: Iya, ingin dianggap ada.
0: Iya.
1: tapi dianggap ada itu bukan hanya anak-anak muda ya, orang tua juga kadang ingin dianggap ada.
0: Iya, betul. Gak mau diabaikan.
1: Iya, tidak mau diabaikan, seperti itu kakak.
0: Iya kak, kita menghirup pink ini secara langsung bisa menyebabkan tubuh kekurangan oksigen. Iya. Ini kalau dilakukan berulang kali dalam jumlah besar bisa memicu gangguan kesehatan. Apa sih dampaknya bagi kesehatannya kita?
1: Oke. Begini contoh yang sampel, kalau kita kurang tidur malang, ya kebiasaan kurang tidur, tentu akan oksigen ke otak itu akan kurang. Karena apa? Pembentukan sel darah merah akan tidak bagus.
0: Tidak bagus.
1: Sehingga oksigen yang masuk ke otak itu berkurang. Tentu kakak bangun fly kan, aduh goyang, ya kan?
0: Iya kan?
1: Baru bangun sedikit, kok kayak kapal oleng ya? Akhirnya keperiksa ke dokter, oh vertigo, kurangnya oksigen di otak, ya kan? Kan sekarang kan banyak ya, malam begadang, tidur jam 3, jam 4 ya kan. Akhirnya mau bangun, HB-nya turun, darahnya kurang ya kan. Nah itu menyebabkan pusing, kemudian pacu jantung juga gak baik, gak stabil. Yang harusnya bukan duk-duk jatuh cinta ya. Ini duk-duk karena apa? Bisa juga kelainan jantung, oksigen kurang di otak. Akhirnya apa lola? Kalau oksigen kurang di otak, tadi taruh handphone di mana ya? Tadi bolpenku di mana? Aduh, tadi di mana? Tadi saya mau ngomong apa ya? Nah, seperti itu. Akhirnya apa? Enggak connect semua. Rusaklah mulai kerusakan otak, bicara mulai kemudian daya ingat juga berkurang. Ya mata mulai kabur. Itu mempengaruhi semua dari kondisi tubuh.
0: Jadi dampaknya sangat besar sekali.
1: Oh luar biasa kak, sangat luar biasa.
0: Kak, dampaknya seperti itu apa bisa buat kita ketergantungan?
1: Kalau Ekpin kan begini ya, kakak dikasih es krim.
0: Iya.
1: Rasanya enak banget, coklat.
0: Apalagi rasa kesukaannya kita.
1: Apalagi rasa kesukaannya. Ada bubble-nya lagi kan, boba-bobanya. Terus kakak ingat gak rasa es krim itu? Diingat kan?
0: Iya.
1: Rasa itu tuh enak banget gitu loh. Nah, sama dengan narkotika, kakak sudah pernah merasakan white cream ini. Kemudian kakak bisa tertawa, bahagia. Suatu saat ada temannya yang menawarkan, kakak akan ingat saat saya dulu pakai white cream tuh, kok kayaknya white cream ini kayaknya kayak kok enak banget ya. Kakak ingat kan waktu makan es krim itu kan?
0: Iya, sensasinya.
1: Sensasinya tuh masih ada. Rasa coklat yang meleleh, rasa dingin yang enak, kemudian rasa yang segar. Kakak masih ingat dalam ingatan kakak. Nah, begitu juga dengan penggunaan narkoba ini. Nah, kakak akan ingat, kok rasanya bisa tertawa sendiri, happy, semua masalah saya terlupakan. Itu yang menyebabkan akhirnya para penyalahguna menginginkan kembali untuk mencoba. Kayaknya pakai lagi deh. Sekarang kalau pakai itu rasanya lebih nyaman, lebih tenang. Nah, makanya kenapa para penyalahguna itu agak susah untuk menghilangkan kebiasaan memakai narkoba. Karena masih ada di otaknya, rasa sensasi tersebut masih ada, seperti itu.
0: Makanya ingin dipakai ulang-ulang kali.
1: Iya.
0: Kakak, kenapa aman ya ini Wiping ini dipakai, digunakan di dunia medis tapi berbahaya di luar medis?
1: Iya, karena itu kalau tim medis ini kan sudah belajar kak, bertahun-tahun loh sekolah sebagai dokter.
0: Iya
1: kan? Iya, kalau penyalahguna ini kan gak belajar, cuma nyampur, oh rasanya fly enak, nah seperti itu. Tapi kan efek sampingnya kak, efek sampingnya bila dicampur dalam zat seperti itu, kemudian dikasih tekanan oksigen yang gak sesuai ya, dicampurkan seperti itu, kemudian dikonsumsi oleh tubuh. Ini kan yang mengkonsumsi kan bukan hanya 1-2 orang, tapi bermacam-macam. Ada yang gemuk sekali, ada yang kurus. Mungkin yang gemuk sekali kurang dia mungkin meresapnya, atau yang kurus sekali mungkin tergantung dari daya tahan tubuh seseorang.
0: Ya. Jadi tergantung sistem imun.
1: Iya. Jadi kalau dia memang punya sensitivitasnya tinggi, bisa pakai sedikit aja langsung ketawa-ketawa lah, udah enggak sadar lah ya, pejungkir-jungkir balik ya, seperti itu. Tapi kalau dia daya tahan tubuhnya masih tinggi, masih bagus, dia enggak biasa hidup yang junk food ya, yang sehat ya, mungkin dia tidak terlalu terpengaruh. Tapi kalau penggunaan yang terus-menerus ya otomatis pasti akan terjadi perubahan di dalam organ tubuh kita, seperti itu.
0: Itu kan berpengaruh untuk organ tubuhnya kita. Itu kalau ketergantungan terus-menerus, pastinya organ tubuh kita jadi rusak ya, Kak?
1: Iyalah, betul Kakak. Organ tubuh kita akan rusak, terutama adalah susunan saraf di otak. Ya, susunan saraf pusat di otak. Contohnya apa? Mata, flyer. Jadi Kakak lihat kalau pilot ya. Kalau pilot lihat, kalau dia memakai sabu, nah itu kan matanya retinanya membesar, mengecil, membesar, mengecil. Nah, belum waktunya landing dia udah landing, ya kan? Brak, akhirnya terjadi kecelakaan, ya halusinasinya yang keluar. Nah, seperti itu juga dengan wipe rib, mau tertawa bahagia, jadi dia antara ada dan tiada gitu loh di dunia. Seperti
0: emosi
1: itu.
0: Dan logika tipis banget.
1: Ah, tipis banget, cuman selembar tipis, selembar kertas aja seperti itu.
0: Berarti dampaknya kayak kita makin narkoba, kayak minum-minuman keras gitu juga ya, pakai wiping.
1: Iya. Iya. Beda-beda tipis lah ya antara kalau narkoba dengan kalau apa miras itu kan dia lebih ke zat adiktif ya, jatuhnya ke zat adiktif. Nah, itu menimbulkan ketagihan. Ya, ketagihan. Dan juga jangan lupa dia akan merusak hepar atau levernya kita. Iya, makanya kenapa peminum, orang yang biasa minum alkohol akhirnya pasti akan menjadi serosis hepatitis, yaitu kanker hati. Seperti itu.
0: Kakak, kan penyalahgunaan NO2 menunjukkan adanya tantangan dalam sistem pengawasan. Bahan kimia ini kan punya fungsi ganda. Di satu sisi saat ini dibutuhkan untuk kepentingan industri dan juga kesehatan. Di sisi lain, tanpa regulasi tambahan, produk ini mudah disalahgunakan. Bagaimana tanggapannya Kakak terkait hal ini?
1: Ya, kebutuhan legal dan penyalahgunaannya ini dilihat dari N2O. Ini memang kan legal ya, di dalamnya itu kan dicampur NO2O, kemudian digunakan sebagai bahan anestesi ringan, dan itu di rumah sakit ya, biasanya di rumah sakit. Dia sebagai pendorong supaya wipe creamnya ini keluar. Kan kayak gas, dia kayak gas, kemudian kan disemprotkan. Kalau gasnya gak ada kan dia gak keluar kan, wipe creamnya ini gak keluar. Nah, gas pendorongnya inilah. Nah, ini sebenarnya legal, cuman kan itu dipergunakan pada anak-anak ini. Dia gak dimasukkan wipe cream, tetapi langsung gasnya yang dimasukkan.
0: Langsung dipakai
1: gas. Iya, gasnya itu yang sehingga akhirnya itu yang merusak dari organ kita.
0: Iya. Jadi itu merusak organnya kita ya. Kalau belum lama ini ya Kakak, publik ini dihebohkan dengan penangkapan artis, diduga dia pakai vape mengandung obat keras etomidate. Sebenarnya apa sih etomidate itu Kak? Terus dia punya bahayanya apa Kak?
1: Oke, sekarang banyak ya, jangankan artis Kak, SMP aja udah pakai, lihat di sekolah-sekolah ya, gaya, kenapa dianggap tren. Ya, dianggap tren. Jadi ada, nggak semua ya, tetapi kita sekarang BNN berusaha membuat seperti di Singapura. Kalau Kakak pergi ke Singapura, bawa
0: vape
1: Rokok elektrik lah ya. Kalau vape itu kan ini apa namanya merek ya.
0: Iya merek.
1: Kalau kakak membawa rokok elektrik, maka saat kakak di bandara didenda 110 juta.
0: Mahal sekali.
1: Iya, di bandara itu seperti itu di Singapura, di Malaysia juga. Mengapa? Karena di sana sudah dilarang.
0: Dilarang.
1: Yang melarang siapa? Kementerian Kesehatan.
0: Iya.
1: Mengapa? Karena mengandung etomidate. Etomidate itu adalah senyawa obat bius atau anestesi keras yang kini disalahgunakan dengan cara dicampurkan dalam cairan rokok elektrik tersebut. Ya, kasus yang melibatkan publik beberapa artis ini kan, tapi tidak semua ya. Tidak semua, ada beberapa sampel yang banyak dimasukkan etomidate. Ada juga yang dimasukkan ganja dan sabu.
0: Oh, jadi dipakein di
1: isi ulangnya. Nah, kakak kalau pakai rokok elektrik itu kan ditetesin isi ulang kan, ditetesin isi ulang, terus itu kan penggunaannya seperti dibakar kan. Nah, ini sangat-sangat berbahaya kak. Yang tidak mengandung etomidate saja ya, yang normal saja, dalam waktu 2 tahun paru-paru itu rusak. Akan rusak, dia berbentuk seperti spon.
0: Iya.
1: Ya, kakak tahu popcorn nggak? Popcorn, jagung. Nah, di paru-paru kita kan berbentuk seperti itu, kayak berbusa seperti popcorn. Itu setelah 2 tahun, 2-3 tahun pemakaian. Dan itu sudah banyak sekali kasus yang terjadi. Sehingga akhirnya apa? Pada saat tes, kanker sudah stadium 3. Ya, seperti itu.
0: Terlambat ditangani.
1: Bukan terlambat ditangani, terlambat berhenti memakai.
0: Oke, iya. Terlambat berhenti.
1: Tidak ada terlambat, tidak ada. Penanganan itu tidak ada. Terlambat berhenti memakai.
0: Ya. Kesadarannya kurang.
1: Kesadarannya kurang. Biasanya orang sadar kalau sudah sakit. Iya kan? Kalau sudah ada keluhan,

0: Iya. Kita nggak kurang-kurang ya. Kita nggak kurang-kurang memberikan penyuluhan, sosialisasi. Kemudian juga salah satunya seperti di sekarang ya. Kami senang sekali kakak mengundang kami. Di sini kita bisa interaksi, jadi sama-sama tukar pendapat, kita memberikan masukan. Dan juga kita memberikan edukasi. Apa sih bahayanya? Kita memberikannya mulai dari anak TK sampai ke masyarakat, semua masyarakat. Kenapa? Karena kami BNN merasa bertanggung jawab. Jadi kami berharap mengajak bukan hanya BNN saja yang bekerja, tetapi mengajak semua masyarakat. Ya, dan juga kepedulian dari instansi-instansi terkait, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Mari sama-sama kita mengkampanyekan ya, hidup untuk sehat.
1: Sehat.
0: Ya. Karena sehat itu mahal loh ya, Kak.
1: Iya.
0: Ya, sehat itu mahal. Kenapa? Sakit sedikit aja udah berapa juta di kita menabung di rumah sakit, ya, ya kan? Belum biaya rumah sakitnya, belum kamarnya, ya kan? Visite dokter. Nah, itu.
1: Betul.
0: Ya, makanya
1: iya.
0: Betul, sehat itu mahal. Makanya mari sama-sama kita menjaga kesehatan. Itu yang menjadi pedoman dari BNN. Kalau memang sudah terkontaminasi dengan narkotika, mari rehabilitasi. Tempat kami rehabilitasi secara gratis loh, Kak, ya. Gak ada bayar ya. Itu bila belum ada kelainan kejiwaan. Kalau sudah ada kena kejiwaan, maka kita akan segera merujuk. Kita akan rujuk ke rumah sakit, bisa di rumah sakit provinsi.
1: Iya.
0: Ya, karena sudah ada kejaksaan yang bentuk ya, iya, untuk rehabilitasi napsa, narkotika. Dan juga bisa di Badoga Makassar atau di rumah sakit jiwa di Jayapura. Seperti itu. Lido Bogor juga bisa.
1: Saya baru dengar, Kak, pengaruh narkoba ini bisa sampai sakit jiwa.
0: Halo, ada yang bisa sampai makan tainya sendiri loh.
1: Oh iya.
0: Pengguna ganja, iya. Karena apa? Sudah blank ya.
1: Iya.
0: Nah, Kakak tahu kalau otak yang sehat itu dia akan warnanya kekuningan, ya, bersih.
1: Iya.
0: Tetapi ini kan hormon dopamin yang akan keluar ya, hormon kebahagiaan, dia halusinasi, dia menghayal ya. Lama-lama seharusnya di dalam tubuh manusia hormon dopamin itu menetesnya itu tes paling sedikit, lagi bahagia, lagi tertawa dia keluar. Tetapi ini kan dipaksa untuk keluar dengan tekanan dari narkoba tadi ya. Dipaksa, akhirnya ngucur, banjirlah otak. Nah, otak tuh diisi dengan hormon yang hormon dopamin tuh. Nah, Kakak pernah lihat sofa atau busa yang kena air? Kropos enggak?
1: Iya, kropos.
0: Kropos sama dengan otak. Otak yang kebanjiran dengan dopamin seperti itu, hormon kebahagiaan itu yang menetes tuh, itu akan membuat otak menjadi berlubang. Nah, Kakak pernah lihat orang epilepsi atau mati ayam enggak?
1: Iya.
0: Apa yang terjadi? Kejang, kemudian jatuh, gak sadar, berbusa. Pada saat dia bangun, dia tidak tahu apa yang sudah terjadi. Nah, itu baru satu titik lubang di dalam otak loh, Kak.
1: Iya.
0: Sebesar jarum, titik jarum.
1: Kecil sekali.
0: Kecil sekali kan? Itu reaksinya seperti itu. Kakak bayangkan kalau narkotika masuk, kemudian otak kita rapuh berlubang, ya?
1: Iya.
0: Apa yang terjadi? Bengong, mau angkat tangan seperti akhirnya tremor. Ya, mulut akhirnya bergeser kayak orang stroke ya. Banyak ya, kaki tidak bisa diangkat, kemudian kerusakan ginjal, kerusakan jantung, macam-macam seperti itu. Makanya kalau pengguna narkotika yang sudah parah, otaknya pasti kalau di ronsen atau di MRI dia bentuknya sudah berbeda daripada orang yang sehat.
1: Tadi kakak jelaskan kalau edukasinya dari TK ya sampai jenjang selanjutnya. Ya. Kalau dari anak-anak TK tuh edukasinya seperti apa?
0: Kita nggak bisa mengajarkan anak-anak TK sama dengan kita mengajarkan orang dewasa.
1: Iya.
0: ada program Ananda, Kak.
1: Ananda.
0: Ya. Ananda Bersinar, yaitu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak

0: bersih narkotika. Itu adalah program unggulan kami dari BNN tahun 2026 ini.
1: Iya.
0: Nah, kehidupan ini kan mulai dari anak ya.
1: Iya betul.
0: Anak ini polos. Kalau dikasih tahu A, ya A terus nanti dia. Nah, makanya kita mulai dari start awalnya itu pada anak. Ya, dalam bentuk mungkin kartun, kita ada video-video, ya. Kemudian juga kita memberikan contoh. Nah, lihat tuh, kakak tidak sakit, kemudian minum obat sama dengan orang yang di sana itu, akhirnya apa yang terjadi? Kakak muntah kan? Iya. Karena tubuh kakak gak bisa menerima obat itu. Nah, kalau udah muntah, enak gak muntah itu? Gak enak, mereka bilang. Nah, makanya kalau tidak sakit, tidak boleh minum obat. Iya. Begitu juga kalau ada yang menawarkan pada kalian, ayo minum ini. Gak boleh, karena apa? Bisa merubah tubuh kita, merusak tubuh kita. Nah, iya. Cara membicara pada anak itu berbeda.
1: Iya.
0: Kalau udah SMA kan, tahu nggak efek sampingnya tuh adalah beda kan ya,
1: iya.
0: Kita menghadapi anak-anak TK dengan anak-anak yang udah besar, udah dewasa, beda seperti itu. Makanya kita BNN punya strategi, kita mulai dari yang kecil, mulai dari kecil, dari anak TK, kemudian SD, SMP, kita lakukan banyak program ya, soft skill. Ya, soft skill, kita punya program ke sekolah bagaimana anak-anak sekolah, anak SMP, SMA berusaha mempertahankan diri mereka supaya mereka tidak terkontaminasi dengan lingkungan perokok, dengan lingkungan penggunaan ganja, ibon seperti itu.
1: Tapi kan kalau di sekolah-sekolah nih sudah diterapkan apa area dilarang merokok atau bebas merokok, tapi masih banyak juga yang menggunakan itu kan.
0: Nah, kadang-kadang tuh kata-kata juga bisa salah ya. Bebas narkoba artinya apa? Oh, anak-anak bilang ini bebas nih, boleh pakai narkoba. Bebas rokok artinya apa? Oh, kita boleh merokok di sini nih, bebas. Nah, mungkin dari kata-kata itu kita harus mulai menata apa yang membuat anak-anak kayaknya bagus kita gak ngerokok deh. Harus ada di sekolah pamflet-pamflet mungkin. Atau kata-kata yang ditempel yang bisa menggugah mereka. Aduh, lebih baik gak usah merokok deh. Ternyata rokok itu bikin bahaya ya. Merusak tubuh kita, merusak masa depan kita. Nah, seperti itu.
1: Berarti harus ada poster yang lebih mengedukatif.
0: Iya, mengedukatif. Lebih... tapi juga bukan menakut-nakuti ya. Karena akan mempengaruhi fisik dan psikologi dari anak.
1: Iya.
0: Nah, kita juga harus memilah-milah ya. Serba salah, karena ada HAM juga ya.
1: Iya, betul.
0: Ada HAM. Salah menaruh kata-kata, memakai salah lagi kita ya. Jadi memang harus menggunakan kata-kata yang tepat untuk edukasi yang tepat pada anak-anak.
1: Tadi kan kakak bilang ngasih contoh nih interaktifnya ngomong sama anak-anak itu apa? Kita ngomong saja atau mungkin kakak dorong sudah buat seperti video edukasi atau apa?
0: Ada. Itu? Ada, kami sudah disiapkan beberapa materi dari pusat.
1: Iya.
0: Jadi biasanya kalau guru-guru mau mengambil bisa ada linknya kami kasih. Nah, kan tidak selalu BNN yang turun ke sekolah-sekolah, bisa juga guru-guru yang sudah dilatih. Nah, kita kan punya guru-guru yang sudah dilatih, kita juga punya penggiat, kita juga punya relawan yang sudah dilatih. Iya, bisa juga relawan ataupun penggiat itu melakukan sosialisasi kepada anak-anak. Nah, itu juga bisa dalam bentuk mungkin ada gambar-gambar atau film. Kalau seandainya di sekolah dia punya infokus, kita bisa putarkan kartun-kartun yang sudah kita siapkan seperti itu.
1: Oh, jadi bahannya sudah ada di siapkan?
0: Sudah ada. Iya, kalau kakak mau cari bisa ke kantor.
1: Ada linknya.
0: Ada linknya.
1: Linknya apa kak, boleh dibagi?
0: Linknya apa ya kakak Victor? Nanti ya kita bagikan ya.
1: Nanti ya teman-teman berdua.
0: Iya.
1: Iya, jadi untuk mau jadi relawan atau jadi ini bisa langsung ngedatangin ke BNN atau gimana cara daftarnya kak?
0: Itu ada programnya, ada programnya. Karena nggak sembarang datang langsung saya ingin jadi relawan, tiba-tiba besok dia tertangkap dengan ganja 2 kilo. Aduh, itu relawan penyalahguna itu ya. Ada programnya kita untuk relawan, ada. Jadi

0: pelatihan ya kak?
1: Iya. Iya, jadi teman pro 2 harus ikut pelatihan dulu baru bisa dapat sertifikatnya. Iya kak. Apa kiat dari BNN Papua Barat ini dalam menjaga masa depan generasi muda dari tren bahaya narkoba?
0: Kiatnya kita adalah program Ananda Bersinar tadi ya. Iya. Program Ananda Bersinar tadi, aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak bersinar narkoba. Narkotika ini adalah program unggulan yang membentengi anak bangsa sejak dini, yang menyasar sekolah mulai dari TK, SD, SMA. Kemudian juga kita punya kampanye War on Drugs. Ya, di sini ada nggak ya lagunya War on Drugs ya? Sudah ada ya? Ada ya kayaknya ya. Bisa diputar dong ya.
1: Iya.
0: Jadi itu juga kadang-kala diputar di lapas loh kak. War on Drugs. Nah, jadi kadang-kadang gini kak, kita kalau mendengar lagu ya, kita kadang putar lagu narkoba tuh di sekolah-sekolah.
1: Iya.
0: Narkoba adalah musuh negara. Anak ini akan mengingat, oh ternyata musuh loh. Kalau musuh tuh jangan didekatin. Musuh narkoba adalah musuh negara. Terus mari kita perangi, mari kita membasmi sampai ke akar-akarnya. Oh berarti kita harus membasmi namanya narkotika. Ah, itu kalau sering didengar sama dengan lagu kan.
1: Iya, iya.
0: Kalau lagu yang lagu sekarang yang... apa tuh, Carolina kak, apa namanya
1: Veronica.
0: Itu Veronica. Coba lihat, anak-anak dengar sekali aja udah bisa iya. mengungkapkan. Nah sama dengan BNN, kalau War on Drugs lagu itu dicanangkan, iya. didengarkan, pasti anak-anak kan berpikir, oh bahaya, bahaya ini untuk badan kita, bahaya ini untuk generasi kita, seperti iya. itu. Jadi memang berbagai cara BNN melakukan edukasi, kemudian juga kampanye untuk menyelamatkan generasi muda. Seperti itu.
1: Kakak, kita sudah di akhir nih. Sebelum kita akhiri kebersamaan kita di Spada ini, mungkin kakak ada closing statement atau pesan singkat dari Kakak Indah untuk generasi muda di Manokwari terkait dengan penggunaan vaping dan juga narkoba ini kak.
0: Iya, sekali kita terjerumus itu akan sulit sekali untuk keluar.
1: Iya.
0: Ya, lebih baik tidak usah mencoba.
1: Iya.
0: Karena masa depan kita ada di tangan kita sendiri, bukan di tangan orang lain ya. Kalau ingin baik, jadilah baik untuk diri sendiri. Jangan terpengaruh oleh orang lain.
1: Iya,
0: sekarang ini banyak generasi muda yang tipenya adalah tipe copy pasta. Mau ya, tipe copy pasta. Oh, saya mau jadi dokter. Nah, padahal dia sebenarnya tidak mempunyai kemampuan di situ. Dia tidak mempunyai karena hanya melihat temannya saja, iya. akhirnya dia ikut-ikutan. Nah, jadilah seorang menjadi seorang jati diri yang betul-betul tampil sesuai dengan dirimu sendiri.
1: Iya.
0: Karena apa? Kalau kita mencoba menjadi orang lain itu sangat capek.
1: Betul kan?
0: Capek sekali. Aduh, aku mau menjadi seperti Carolina, apa namanya tadi tuh kak?
1: Veronica,
0: capek. Iya kan?
1: Iya.
0: Karena apa? Palsu dan terlalu ingin mengada, mengelebihkan, akhirnya pengeluaran lebih besar,
1: iya,
0: dan lain-lain. Sedangkan kalau menjadi diri sendiri, iya. percaya pada diri sendiri dan yakin pada diri sendiri bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita akan melewati semua, itu akan selesai dengan baik.
1: Ya, ngelihat potensi diri kita ya kan?
0: Iya, gak usah minder. Karena pemakai narkoba ini kan kadang-kadang ada juga yang karena minder, saya gak bisa, kayaknya saya harus pakai narkoba supaya bisa percaya dengan diri sendiri. Itu gak benar. Percayalah bahwa kalian adalah anak-anak yang luar biasa,
1: iya.
0: Kalian adalah generasi yang luar biasa, sangat bisa melakukan hal positif.
1: Betul.
0: Untuk diri sendiri.
1: Iya. Ya. Iya, terima kasih Kak Indah ya untuk perbincangannya hari ini. Untuk informasinya ya, teman Pro 2, semoga ini bisa jadi edukasi penting bagi kita semua. Buat kalian yang lagi dengerin, ingat ya, tidak semua yang viral itu aman. Jadi jangan sampai kita ikut-ikutan cuma karena tren ya, teman Pro 2. Ya, lebih cerdas dalam memilih, cari info yang benar dan pas

Kan kita tetap di jalur aman. Ingat, bilang tidak ke narkoba itu keren. Jadi jaga diri, jaga teman, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kita. Terima kasih Kak Indah. Saya Susan, mohon pamit. Thanks banget ya teman Produa sudah dengerin. Stay safe dan sampai ketemu lagi di siaran berikutnya.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Dalbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Dalbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung ke wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sastra sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kok sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, Ibu label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kok masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Info Pro 2.
7: Kebudayaan Fadlizon meresmikan Balai Budaya Elidan di Lubuak Batingkok 50 Kota Sumatera Barat. Fasilitas ini diharapkan untuk bisa menjadi ruang pengembangan seni dan budaya masyarakat setempat, teman berdua. Dan Fadli menegaskan akan terus mendukung kegiatan seni dan budaya baik dalam kapasitas pribadi maupun sebagai menteri. Menurutnya memajukan seni budaya menjadi kewajiban moral terutama di wilayah yang memiliki kedekatan sejarah keluarga. Termasuk diantaranya peningkatan kapasitas Ninik Mama dan Bunda Kanduang serta kegiatan negeri nagari lainnya. Pembangunan Balai Budaya Elidan sebagai bagian dari rumah mencerminkan perhatian pemerintah pada pengembangan kebudayaan. Demikian Info Pro 2.

0: Ca, apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya. Ingat istirahat sama jaga kondisi juga. Ntar kalau udah balik normal lagi, kita jalan bareng yuk.
1: Ica, hari ini tugas ya? Semangat terus ya.
2: Hari ini kita habis ngumpul-ngumpul di rumahnya Komang. Sayang gak ada kamunya, kangen banget denger lawakanmu.
3: Eh, Ca, Agus nanyain kamu terus tuh.
4: Ica adalah salah satu dari sekian tenaga medis yang berjuang di garis depan melawan pandemi COVID-19. Mungkin salah satu dari sahabatmu juga tengah berjuang di sana. Dukungan darimu sangat berharga. Selamat Hari Persahabatan Sedunia.
5: Spada!
1: Selamat pagi teman Produa!
6: Teman terbaik kamu.

0: Argentina, la escaloneta ya llegó. Martínez, Martínez, Molina, Molina, Romero, Romero.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa

0: Aku Vian.
1: Saseli.
0: Rambutku lurus.
1: Sarambut keriting.
0: Kulitku putih.
1: Sa kulit hitam.
0: Aku suka makan soto.
1: Sa suka papeda.
0: Aku kalau ke kampus pakai motor.
1: Sa tidak punya motor, jadi saya ikut Vian.
0: Aku Vian, sahabat Seli.
1: Saseli, Vianku sahabat.
2: Berani menjadi berbeda, tapi tetap menyatu dalam persahabatan. Selamat Hari Persahabatan Internasional.

0: Demam Pro 2. Sebentar lagi, yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro2FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing

0: Kamu di mana sih?
1: Aku udah di jalan ke sana.
0: Dari tadi di jalan melulu, nggak nyampe-nyampe.
1: Kamu yang sabar ya.
0: Udah nunggu 2 jam masih disuruh sabar.
1: Maafin aku ya.
0: Kamu kemana dulu sih? Tadi aku telepon katanya lagi macet. Terus aku telepon lagi katanya kamu udah deket. Terus aku telepon lagi kamu bilang udah di perempatan deket kampus aku. Terus barusan aku telepon kamu, malah nggak diangkat-angkat. Kamu sebenarnya lagi ngapain sih? Sekarang kamu lagi ada di mana? Jadi jemput nggak?
1: Aku udah dijemput duluan.
2: Bisa jadi maut yang menjemput jika Anda tetap menelpon sambil mengemudi. Hindari penggunaan ponsel saat berkendara.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Ish, aku lagi yang dipencet.
2: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
3: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
4: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
3: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
4: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
3: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong.
1: Pro 2 FM.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

Bukan ini kan yang Anda mau? Konflik ada di ujung jalan ego dan prasangka. Tapi tenang dan damai ada di sepanjang jalan dengan kebinekaan dan saling menghormati. Mari terus berada di jalan yang sama. Jalannya Pancasila.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Balls Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Balls Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Balls Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Balls Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri sendiri dan orang lain di sekitar kita.

0: Yeay, finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Eh, wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Eh, yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Dimana bahayanya, coba?
0: Hei, mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Eh, udah. Yang penting besok kita...
2: Portugal! A seleção chegou! Portugal!
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
3: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pit the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
5: Loh, Nak? Kenapa kamu menangis?
6: Saya dibully, Mak.
5: Bully? Apa itu bully?
6: Dikata-katai, Mak.
5: Siapa yang berani katai-katai kamu, Nak? Hah?
6: Sama sosmed, Mak.
5: Hah? Sosmed? Itu anaknya siapa, Nak?
6: Ini loh, Mak.
5: Anak zaman sekarang, kalau menuliskan sesuatu kok enggak pernah dipikirkan terlebih dahulu?
1: Pro 2 FM.
7: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
8: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan.

0: Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik, informasi untuk kamu nih, teman terbaik Pro 2. Berbicara soal makanan khas tradisional Indonesia nih, Nusantara nih memiliki makanan yang sangat luar biasa. Tentunya pesona rasa Indonesia ini merupakan makanan khas Nusantara yang sangat-sangat menguncang dunia. Indonesia dengan ribuan pulau dan kekayaan budayanya tidak hanya menawarkan keindahan alam yang memukau, tetapi juga warisan kuliner yang tak terhingga. Yang tidak asing lagi ya teman terbaik Pro 2. Nah, ada ini rendang. Hidangan daging sapi yang dimasak perlahan dengan santan dan aneka rempah hingga kering adalah mahakarya kuliner yang menghasilkan daging yang empuk, bumbu yang meresap sempurna dan cita rasa yang kaya dan kompleks. Sedangkan ada juga nih, siapa yang tidak kenal nasi goreng? Hidangan sederhana namun ikonik ini merupakan comfort food bagi semua orang, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Nasi yang digoreng bersama bumbu khas, kecap manis, telur dan aneka lauk seperti ayam dan udang selalu berhasil menggugah selera. Dan sate. Sate merupakan hidangan potongan daging ayam atau sapi atau udang atau kambing ya, yang ditusuk dengan lidi, kemudian dibakar di atas bara api dan disajikan dengan beragam pilihan saus. Yang paling populer adalah saus kacang pastinya. Dan tidak kalah enak juga nih, ada gado-gado yang merupakan ya atau sebutan lain saladnya Indonesia. Karena terdiri dari berbagai sayuran segar yang direbus atau dikukus seperti kentang, telur rebus, tahu, tempe dan disiram dengan bumbu kacang yang kental dan lezat. Kerupuk dan bawang goreng sering menjadi tambahan untuk memberikan tekstur yang renyah dan aroma yang menggugah. Dan tidak lain lagi kalau ada juga nih soto, sup tradisional Indonesia yang memiliki banyak varian mulai dari soto ayam, soto Betawi, soto Lamongan hingga soto Makassar. Meskipun berbeda bahan utama dan bumbu, semua soto memiliki ciri khas dan kuah kaldu yang rempah yang kaya rasa dan disajikan dengan kondisi masih hangat-hangat dengan nasi atau lontong serta dilengkapi dengan pelengkap seperti potongan daging, tauge, telur dan kerupuk. Dan masih juga nih, masih ada nih teman terbaik Pro 2, kuliner Indonesia yang tidak kalah menggugah selera pastinya. Dan pastinya Justi masih akan memberikan informasi untuk kamu ya teman terbaik Pro 2 di informasi kuliner dan UMKM.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

0: Dunia 2020.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
4: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
3: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
4: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
5: Oh, yes.
3: Ah, emang bahayanya apa?
4: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
3: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
6: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
0: Pro 2 FM.
7: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM. Sebentar, besok kita jadi naik. Piknik. Akhir pekan ke Telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau. Belakang

Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
3: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
4: Produ FM. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun, alam, budaya, suku.

bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Stay tuned on PodWest. Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang. Gua apa, Pak?
1: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
2: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
1: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
2: Saya buta warna kasihan Bapak.
1: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
2: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50 ribu.
1: Kenapa Bapak tahu?
2: Karena warnanya biru lah. Kalau warnanya hijau berarti uang 20 ribu.
1: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
3: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Teman terbaik Pro 2 masih di jalurnya Pro 2 ya, teman terbaik. Petenis putri asal Ceko Maria Bouskova menjuarai turnamen Nottingham Open di kota Nottingham, Inggris pada Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan tersebut sekaligus mengantarkan petenis 27 tahun itu meraih trofi perdana di lapangan rumput sepanjang karirnya. Pada partai final, Bouskova mengalahkan Emma Navarro dari Amerika Serikat dalam laga 3 set dengan skor 3-7-6, 4-6-6-2 yang merupakan pertama kalinya petenis ini saling berhadapan di level Women Tennis World Tour. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 Bogor Hornsbills kembali mencetak sejarah di ajang kompetisi bola basket IBL GoPay 2026. Ini setelah klub tersebut sukses menjungkalkan Pelita Jaya pada game kedua final IBL 2026 pada Minggu 21 Juni 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, Marc Marquez meraih kemenangan keduanya secara beruntun di musim ini pada MotoGP Ceko 2026. Pembalap Ducati itu berhasil mengalahkan Francesco Bagnaia dan menahan tekanan Ai Ogura hingga finish.

0: lain itu teman terbaik Pro 2, Timnas Voli Putra Indonesia mengawali kiprah di AFC Cup Men 2026 dengan kekalahan 0-3 dari Korea Selatan. Laga dimainkan di Fair Safarkar Sport Complex Naranpura pada Minggu 21 Juni 2026.
1: Barang-barang pribadi, pastikan barang berharga tersimpan dengan baik dan tetap dalam pengawasan. Mari juga menjaga kebersihan lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya dan jadilah bagian dari Vespa Rawi yang bersih, sehat, dan nyaman bagi semua. Selama kegiatan berlangsung, marilah kita menjaga ketenangan, hormati setiap penampilan, hargai setiap peserta, dan ciptakan suasana yang khidmat bagi seluruh basudara yang hadir. Karena perbedaan daerah, budaya, dan bahasa adalah kekayaan yang mempersatukan kita. Suksesnya Vespa Rawi Nasional 14 tahun 2026 adalah tanggung jawab kita bersama.

Soli Deo Gloria, dari Sabang sampai Merauke, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Satu suara, satu hati, satu iman memuliakan nama Kristus. Selamat datang para duta Kristus peserta Pesparawi Nasional ke-14 di Kota Injil Manokwari, Papua Barat. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan, pelayanan, dan pujian kita.

0: Pro 2 FM. Hey.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalau kayak gini, udah mirip belum nih tanda tangannya?
3: Apaan sih? Belum.
4: Eh, pada ngapain sih ini berdua?
2: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya, bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
4: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

peraih Oscar Anna Hathaway yang baru-baru ini mengumumkan kehamilan anak ketiganya, pernah mengungkapkan bahwa menjadi ibu memberinya perspektif baru dalam menjalani kehidupan. Anna Hathaway dan suaminya Adam Schulman saat ini telah memiliki dua putra, yakni Jonathan Rosebrand Schulman yang lahir pada tahun 2016 dan Jack Schulman yang lahir pada tahun 2019. Meski dikenal sebagai salah satu aktris papan atas Hollywood, Hathaway selama ini memilih menjaga privasi kedua anaknya dari sorotan publik. Dalam wawancara dengan Porter pada tahun 2023, ia mengatakan anak-anaknya perlu memiliki kebebasan untuk membangun identitas dan kehidupan mereka.

dan film The Devil Wears Prada tersebut. Pada 2019, saat mengumumkan kehamilan anak kedua, Hathaway menyampaikan dukungan kepada perempuan yang sedang berjuang menghadapi masalah kesuburan dan kesulitan untuk hamil. Wow. Selain itu, teman terbaik Pro 2, penyanyi Fajar Nur merilis album penuh perdananya bertajuk Sementara Selamanya, yang menggambarkan siklus dalam jatuh cinta yang dikemas dari sudut pandang dan cerita yang lebih personal. Album Sementara Selamanya ini berisi 8 track. Album ini juga memuat beberapa single yang telah dirilis sebelumnya, mencakup Tahta Hatiku, Hashtag Pendampingmu, dan Tuhan Tahu Kita Saling Cinta, serta lagu Sembuh Tanpaku. Album terbaru ini diawali dengan lagu yang ketujuh, Yang Kutuju, menceritakan tentang fase dalam suatu hubungan yang di dalamnya itu terasa hangat, penuh cinta dan kasih sayang. Selain itu, teman terbaik Pro 2, aktris Anya Taylor-Joy bakal bergabung dalam kelanjutan film The Lord of the Rings yang disutradarai oleh Andy Serkis, aktor yang juga kembali memerankan Gollum. Taylor-Joy juga akan memerankan Seren, yang merupakan seorang elf sindar dari kerajaan hutan dan agen terpercaya sekaligus mematikan dari Raja Thranduil. Seperti yang diwartakan di laman The Hollywood Reporter, film pada Senin 15 Juni 2026. Film itu diberi judul The Hunt of Four Gollum, kisah pemburuan Gollum yang terjadi pada rentang waktu antara trilogi, yakni The Hobbit dan The Lord of the Rings. Aragorn dan Gandalf pergi mencari Gollum untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang cincin Bilbo, cincin tunggal yang mengancam Middle Earth. Pemeran lainnya yang bakal meramaikan judul terbaru dari The Lord of the Ring yakni Ian McKellen yang akan kembali sebagai Gandalf, dan bersama Elijah Wood sebagai Frodo dan Lee Pace sebagai Thranduil.

raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Ih, kok serem sih? Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan? Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
1: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk, cek aja.
0: Wah, nggak ada siapa-siapa. Tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
1: Eits, sorry. Jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kakak tahu tidak Pesparawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina.

0: pagi bersama saya Rifki Minov. Kita jumpa lagi di kuis kuat-kuatan suara. Siapakah yang paling kuat suaranya? Inilah peserta nomor 1.
1: Tes.
0: Luar biasa, suaranya mampu pecahkan gelas. Bagaimana dengan peserta berikutnya? Ini dia, peserta kedua. Wow, peserta kedua mampu merobohkan pohon. Bagaimana peserta ketiga? Kita lihat kedahsyatannya. Luar biasa sekali, suaranya mampu merobohkan gedung.
2: Suaramu dalam pemilu lebih dahsyat dari mereka. Salah bersuara, negara taruhannya. Teliti dan kenali pilihanmu.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.
4: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
2: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.
3: Produk FM.
4: Udah gajian nih. Beli apa lagi enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
5: Hah? Serius kok mau beli barang lagi?
4: Iya, mumpung udah gajian nih bro. Lagi banyak cuan.
5: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
4: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
5: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
4: Iya sih,

Donald Oranye. Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola

dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruth Gullit. Ruth Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

Saat timnas Belanda bermain di era gulit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, gulit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

terasa menarik dan penuh energi. Ruth Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman terbaik Prodo dalam Festival Film Internasional Shanghai atau Shanghai International Film Festival ke-28 yang sedang berlangsung saat yang berlangsung di mana film-film Indonesia berhasil mencuri perhatian. Film cerita seperti Rencana Besar untuk Mati dengan Tenang dan Yuni serta film animasi Jumbo dan Garuda Dadaku tampil dalam festival tersebut menghadirkan wajah baru perfilman Indonesia. Seluruh 12 film dalam kategori kompetisi utama Golden Goblet Award tahun ini merupakan penayangan perdana di dunia atau world premiere, termasuk diantaranya film Rencana Besar untuk Mati dan Dengan Tenang dari Indonesia. Film ini disutradarai oleh Ismail Basbet dan mengisahkan tentang seorang duda berusia 76 tahun yang mengumpulkan anak-anaknya untuk menghadiri perjamuan terakhir dalam hidupnya. Di tengah momen perjamuan tersebut, berbagai kenangan keluarga tersebut yang tersembunyi pun terungkap. Tim kreatif film ini tidak hanya tampil di karpet merah upacara Golden Goblet Award, tetapi juga menggelar acara penayangan perdana selama festival berlangsung, di mana para kru berkesempatan menemui awak media dan berinteraksi dengan hangat dengan awak media.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya ku memang harus beli buku baru.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.

Sampai beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik.

0: luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok nggak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku nggak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, nggak pakai sendal bukan ditilang, tapi
2: saatnya seri ceria bersama Pro2 RRI Manokwari.
3: Pro2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro2 FM. Sore ceria.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Produe FM. Teman terbaik kamu. Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
2: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
3: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah

0: terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif, yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh
3: Produe FM. Indonesia.
4: Teman terbaik kamu, Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh panasnya, pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
2: Eh, minta pong hand bodynya.
1: Lain hand body, sunscreen ini.
2: Sunscreen? Apa itu?
1: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
2: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
3: Teman terbaik kamu.
4: Ingin lihat yang horor-horor? Ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya, makin gede nggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakan keinginan kan? Kerasa nggak? Bulu kuduk Anda merinding, adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

Tempat terbaik produknya dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan kakao di Kabupaten Manokwari Selatan semakin menguat menyusul kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia ke daerah tersebut pada hari Sabtu 20 Juni 2026. Kunjungan itu dinilai membuka peluang besar bagi peningkatan sektor perkebunan, perikanan, dan ketahanan pangan yang menjadi andalan masyarakat setempat. Komisaris Utama Ebertus Cokran, Dr. Markus Waran mengatakan, perhatian yang diberikan Wakil Presiden menunjukkan bahwa potensi kakao Manokwari Selatan mendapat tempat penting dalam agenda pembangunan nasional. Menurutnya, pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menyiapkan dukungan untuk pengembangan dan peremajaan kebun kakao yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Beliau juga menjelaskan dalam pertemuan bersama Wakil Presiden, pemerintah daerah, dan pelaku usaha perkebunan menyampaikan berbagai kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas kakao. Selain itu, Taman Terbaik Pro 2, semangat sportivitas kebersamaan mewarnai gelaran Bapelitbangda Fun Cup 1 Kabupaten Teluk Bintuni yang diselenggarakan oleh Futsal Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah di lapangan Futsal Wiguna SPN 5 pada Sabtu 20 Juni 2026.

Kelurahan Fakfak Utara. Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan tanaman endemik khas Fakfak. Kepala Dinas Perkebunan Fakfak, Widya Smorjati, mengatakan meskipun masih dalam skala terbatas, pemerintah daerah setiap tahun tetap mengalokasikan program pengembangan tembakau negeri karena memiliki peran penting dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, teman terbaik Pro 2, pemerintah Kabupaten Kaimana berencana mengalihkan pengelolaan bus sekolah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga kepada Dinas Perhubungan guna mengoptimalkan pelayanan transportasi bagi pelajar di wilayah kota Kaimana. Kepala Disdikpora Kabupaten Kaimana, Rai Ratu Dekome, mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan armada bus sekolah sekaligus memastikan layanan transportasi bagi siswa dapat berjalan lebih maksimal. Menurut beliau, saat ini pemerintah daerah masih mengoperasikan 7 unit bus dari total 8 unit yang tersedia. Satu unit bus lainnya belum dapat digunakan karena mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Ia juga menjelaskan sebagian armada saat ini beroperasi telah berusia cukup tua sehingga memerlukan perlawatan dan perbaikan secara berkala. Kondisi tersebut menyebabkan biaya pemeliharaan terus meningkat dari waktu ke waktu.

0: bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.
0: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

Teman terbaik Pro 2 Linda Noskova meraih gelar Berlin Tennis Open 2026 setelah mengalahkan Jessica Pegula pada laga final di hari Minggu 21 Juni 2026. Kemenangan itu mengantarkannya menembus 10 besar dunia untuk pertama kalinya. Petenis Republik Ceko tersebut menang dengan skor 6-4, 4-6, 6-3 dalam laga yang berdurasi hampir 2 jam di

Stadion Steffi Graf. Gelar itu menjadi trofi kedua sepanjang karirnya dan yang pertama di lapangan rumput. Hasil tersebut memperbaiki catatan Noskova menjadi dua kemenangan dari 7 final WTA, di mana ia juga akan berstatus sebagai petenis nomor 1 Republik Ceko mulai Senin 22 Juni 2026. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2 menjelang laga melawan Irak di grup 1 nih, tim

Di grup 1 nih, teman terbaik Pro 2 Piala Dunia, timnas Prancis berpotensi kehilangan satu pemain kunci, di mana gelandang Aurelien Tchouaméni dilaporkan mengalami masalah otot dan terancam absen di pertandingan yang akan gelar pada hari ini. Kabar tersebut muncul setelah penggawa klub Real Madrid itu tidak mengikuti sesi latihan penuh bersama skuad Les Blues. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, mimpi timnas Turki di Piala Dunia sudah hancur lebur dan berakhir lebih cepat dari yang diharapkan. Padahal Turki saat ini memiliki generasi emas untuk bisa meraih poin-poin di Piala Dunia 2026. Pelatih asal Italia, Vincenzo Montella, saat ini dihujani kritikan pedas dari media-media besar di Turki, di mana Montella dinilai gagal meracik permainan cantik untuk generasi emas Turki di Piala Dunia 2026. Kekalahan Turki 0-1 dari Paraguay pada laga grup D pada Sabtu 20 Juni 2026 memastikan langkahnya. Memastikan langkahnya terhenti di fase grup. Hal tersebut memicu gelombang kritik dan kritikan dari media serta publik Turki. Dan selain itu, teman terbaik Pro 2, tim Mesir meraih kemenangan 3-1 atas Selandia Baru pada laga kedua grup G Piala Dunia 2026. Sempat tertinggal lebih dahulu, tapi De Parau bangkit pada babak kedua untuk mengamankan 3 poin perdana mereka di turnamen ini. Wow.

0: Portugal, Portugal, a seleção chegou. Portugal, Portugal, João Neves, Vitinho.
1: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
0: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
2: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan

0: Info Pro 2 FM.
1: Sahabat kreatif, pada April 1947, bintik matahari mencapai ukuran maksimalnya sepanjang sejarah. Ukurannya lebih dari 330 kali luas bumi. Apa itu bintik matahari? Bintik matahari adalah flek-flek yang berwarna hitam yang berada di kulit terluar matahari. Bentuk dan ukurannya bermacam-macam. Meski terlihat seperti sebuah titik di matahari, sebenarnya ukurannya sangat besar. Bahkan lebih besar daripada bumi. Bahkan ada bintik matahari yang ukurannya 10 kali diameter bumi. Sahabat kreatif, kamu perlu tahu itu.
0: RRI Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Bon Weather.
1: Tempat pertanyaan lo yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
2: Biar bersih nih.
3: Bersihkan sebagian dari iman.
2: Lagian nih airnya banyak tau.
1: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
2: Udah ah, mau mandi.
1: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
2: Biarin.
3: Biar rambut cincel, aku kasih sampo yang banyak.
2: Aduh kak, mati lampu nih.
1: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
2: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
1: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
2: Iya kak, aku lupa.
1: Makanya jangan ngeyel.
4: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
2: air beta. Pro 2 SM. Teman yang
3: yes, aku berhasil. Aku juara. Aku yang terhebat. Bangga tapi jangan sombong. Bekerja keras tapi jangan terpaksa. Bersyukur tapi jangan cepat berpuas diri. Hal tersulit dalam hidup ini bukanlah untuk melampaui orang lain, tetapi melampaui ego dan diri kita.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya. Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
6: Eh, telepon kamu bunyi tuh.
7: Oh iya. Halo?
8: Halo, Nak. Bagaimana kabar, Tak?
7: Alhamdulillah baik, Mak. Kenapa, Mak?
8: Jadi jaki pulang lebaran nanti, Nak.
7: Belum tahu, Mak. Lihat nanti. Masih banyak ini kerjaan mau diselesaikan, Mak.
8: Nah, kalau sempat pulang kina, Mama rindu.
6: Kenapa, Ton?
7: Itu ibu saya suruh pulang.
6: Loh, kenapa nggak pulang saja? Cuma setahun sekali, loh.
7: Ah, masih harus kerjain presentasi nih, biar proyeknya cepat kelar.
6: Bersyukur loh, Ton, kamu masih punya orang tua. Masih ada kesempatan untuk membahagiakannya. Andai saja saya masih punya orang tua.

0: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis teru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Hampir semua desa atau daerah di Indonesia membangun atau mengecat gapura atau gerbang pintu masuk di daerahnya jelang peringatan Hari Kemerdekaan. Lantas, apa sebenarnya yang mendasari hal tersebut? Berasal dari bahasa Sanskerta, gapura berarti pintu gerbang. Terdiri dari dua tipe, yaitu gapura paduraksa dan gapura bentar. Karakteristik gapura juga dibuat berdasarkan unsur-unsur visual berupa ornamen yang mencirikan daerah tersebut. Gapura juga berfungsi sebagai petunjuk batas wilayah atau pintu keluar masuk pembatas sebuah kompleks.

0: bangunan. Hal ini menjadikan kegiatan mengecat atau membersihkan gapura sebagai pengingat ciri budaya suatu daerah dan menjunjung tinggi kebiasaan warga Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Gapura pun menjadi pemandangan umum di seluruh Jawa dengan tambahan angka-angka 17, 8, 19, 45 yang seringkali dicat atau diukirkan pada gapura-gapura itu. Kini ketika kita sulit menemukan gapura bernuansa 17-an, apakah kita lantas mensyukurinya karena tidak ada lagi ideologi kepatuhan? Indonesia tanah
1: air beta. Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
2: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
3: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
4: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
5: Produ FM. Teman terbaik kamu. Produ FM.
6: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran Piala Dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga.

0: peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Bayu, lihat deh. Banyak banget sampah di sini. Nggak enak dilihat ya.
4: Ah, biasa aja sih. Kan taman emang tempat sampah.
3: Tapi bukan berarti kita boleh buang sampah sembarangan, Bayu. Apalagi sampah plastik. Plastik itu kan sulit terurai dan mencemari lingkungan.
4: Emangnya kenapa sih? Kan plastik udah jadi bagian dari kehidupan kita.
3: Memang benar. Tapi plastik yang berlebihan dan tidak dikelola dengan baik itu bisa membahayakan lingkungan loh. Plastik bisa mencemari tanah, air, dan laut. Bahkan plastik bisa dimakan

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang,

seniman yang sedang melukis, peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sahabat, siapa di antara kamu yang mempunyai sahabat kecil yang masih awet hingga sekarang? Apakah kamu tahu pentingnya menjaga persahabatan? Ternyata, persahabatan itu bisa berdampak besar pada kesehatan fisik dan pikiran kita. Ketika masih bersekolah, rasanya jauh lebih mudah untuk berteman. Dikelilingi oleh orang-orang yang seusia dengan minat yang sama. Wajar saja kita dapat membentuk banyak pertemanan. Namun, seiring bertambahnya usia, jumlah teman yang kita miliki cenderung menurun. Ternyata, ini merupakan hal yang wajar. Penurunan jumlah sahabat ini biasanya sesuai dengan peristiwa besar yang telah terjadi dalam hidup kita. Dengan persahabatan, ikatan sosial pada rentang kehidupan terbilang 2 kali lebih kuat dibandingkan dengan berolahraga. Memiliki teman membuat merasa nyaman hingga menjadi kunci untuk kesehatan yang lebih baik. Seperti syair lagu Persahabatan Bagai Kepompong, hal yang tak mudah berubah jadi indah. Selamat Hari Persahabatan Sedunia 30 Juli. Happy International Friendship Day.

Surabaya mengunci dua posisi teratas dan tiket eksklusif menuju grand final. Proton FC menunjukkan performa konsisten sepanjang championship round. Sedangkan Hampton FC membuktikan mentalitas juara dengan kemenangan di laga penentuan. Selain itu, teman terbaik Pro 2 Nasar Iwan Bule terwujud setelah Persib meraih juara musim ini. Air mata haru mewarnai pelepasan keberangkatan menuju tanah suci. Sepak bola menghadirkan harapan dan keberkahan bagi penduduknya. Selain itu, teman terbaik Pro 2, informasi buat kamu nih. Nah, kita di informasi sore ceria, informasi seputar budaya. Dan kali ini Justi mau share beberapa informasi tradisi-tradisi unik yang ada dari seluruh dunia. Kira-kira apa aja ya? Tentunya tradisi unik dari berbagai penjuru dunia bisa jadi alasan buat kita, buat kamu, aku, dan kita yang akan melakukan liburan ya, yang berbeda dari biasanya. Nah, teman terbaik Pro 2, yang pertama kita ke mana nih? Ya, tentunya ada pesta bunga sakura atau hanami di Jepang, di mana setiap musim semi Jepang berubah menjadi negeri dongeng karena ribuan bunga sakura bermekaran. Tapi bukan itu saja yang menarik. Ada tradisi hanami di mana duduk di bawah pohon sakura sambil piknik dan ngobrol bersama orang-orang tercinta. Sangat romantis, bukan? Nah, kalau di Spanyol ada festival La Tomatina, yaitu festival lempar tomat. Siap-siap kotor nih teman terbaik Pro 2. Di kota kecil bernama Bunol, setiap bulan Agustus ada tradisi gila-gilaan atau ribuan orang saling lempar-melempar tomat sampai jalanan jadi lautan merah. Unik dan seru dan pastinya tidak akan terlupakan. Kalau di Thailand ada festival Ipeng, di mana festival lentera di Chiang Mai. Mau pengalaman magis? Ya, festival Ipeng adalah salah satu jawabannya. Ribuan lentera dilepaskan ke langit malam Chiang Mai dan sebagai simbol harapan dan doa, di mana langit jadi terang dan hati jadi senang. Kalau di Korea Selatan ada tradisi Boryong Mood Festival atau mandi lumpur yang viral. Kalau kamu tipe orang yang gak takut kotor, festival ini bisa cocok banget nih. Di Boryong, setiap musim panas ada festival lumpur yang sangat seru. Ada gulat lumpur, seluncuran lumpur, sampai lomba panjat tebing berlumpur. Nah, kalau di Meksiko ada tradisi atau perayaan Dia de los Muertos atau perayaan untuk para leluhur. Tradisi ini mungkin terdengar menyeramkan, tapi sangat-sangat suasananya sangat hangat. Orang-orang akan menghias altar untuk mengenang para leluhur dengan bunga marigold, lilin, dan makanan favorit keluarga yang sudah telah tiada. Nah, kamu bisa datang ke Oaxaca atau Mexico City sekitar awal November, dan kostum serta makeup tengkorak jadi bagian dari perayaan ini. Itu dia teman terbaik Pro 2, beberapa tradisi unik dari berbagai tempat di dunia.

0: teman berdua. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang.
1: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
0: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat, live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net, dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Karena Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kakak Nandu, karena biasa ketemu main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

Ya, teman terbaik Pro 2 itu dia, teman terbaik tidak terasa ya. Kita udah di ya, sesaat lagi nih Justi yang bertugas di edisi Santai Siang hingga Sore Ceria kali ini harus pamit undur diri di ruang dengan kamu. Teman terbaik Pro 2, Justi mau mengucapkan selamat sore ya buat kamu. Dan ya, tentunya Justi yang bertugas kali ini pamit undur diri karena di Sore Ceria hingga jaga malam kamu nanti bakal ditemen bareng Kak Susan. Terima kasih atas kebersamaannya teman terbaik Pro 2. Pokoknya terima kasih juga karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk diri kamu sendiri dan menjaga atau menyayangi orang-orang di sekitar kamu. Dan justru percaya kamu sudah melakukan yang terbaik hari ini. Terima kasih ya teman terbaik Pro 2 atas kebersamaannya. Justi pamit dan sampai jumpa di edisi siaran hari-hari berikutnya. Namun tepat pada pukul 18.00 nanti kita akan bergabung nih bersama Programa 1 untuk menantikan berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Manokwari dan sekitarnya. Justi pamit ya teman terbaik Pro 2 dan sampai jumpa. Selamat sore.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini.

Baik, sudah mendengar dan secara khusus untuk Anda umat muslim di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya di kesempatan sore hari ini pukul 18 lebih 13 menit waktu Indonesia Timur, saatnya kita dengar dikumandangkannya azan maghrib untuk wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

0: Thank you.
1: Thank you.

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

0: yang sering dianggap sebagai sumber daya tak terbatas ternyata memiliki peranan penting dalam menjaga keseimbangan iklim global. Salah satu aset laut yang paling berharga adalah karbon biru. Ekosistem seperti mangrove, padang lamun, dan rawa pasang surut menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Menurut data dari Bank Dunia menunjukkan bahwa lautan telah menyerap 90% panas berlebih akibat aktivitas manusia dan 23% emisi karbon dioksida. Namun yang lebih mengagumkan adalah kontribusi ekosistem karbon biru. Meskipun hanya mencakup 2% dari permukaan laut, ekosistem ini mampu menyerap hingga 50% karbon dioksida global. Karbon biru berperan dalam mitigasi perubahan iklim, dan juga ekosistem lainnya seperti mangrove bertindak sebagai benteng alami yang melindungi garis pantai dari abrasi dan gelombang badai, sekaligus menyediakan habitat bagi berbagai spesies laut. Tantangan dalam pengelolaan karbon biru memang kompleks. Dengan pengelolaan yang berkelanjutan, ekosistem pesisir tidak hanya akan menjadi benteng pertahanan terhadap perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang tak ternilai.
1: Bro, lu nggak sendirian.
2: Nggak, Beb. Lu nggak sendirian.
1: Lu cuma butuh cerita. Cuma butuh ngobrol sama gue.
2: Udah, sini ngobrol. Gue dengerin.
1: Aduh, kalau lu nggak kuat, lu cerita sama gue. Lu tuh punya teman banyak, tau nggak sih?
2: Nggak ada masalah yang nggak selesai. Kalau lo cerita sama kita.
1: Lu cerita, kita beresin, kita nongkrong lagi.
2: Ya udah, sini. Nangis yang banyak. Enakan juga nangis sama kita-kita, kan? Daripada lu sendirian.
1: Yaelah. Ayo, jangan nyerah. Masih ada gue, anak-anak, orang yang sayang sama lo. Lawan masalah lo.
2: Lu harus kuat kayak lu biasanya.
1: Oke. Lu diam dulu di sana. Gue sama anak-anak kesana sekarang.
2: Pokoknya, lu harus cerita sama gue, sama anak-anak. Kita kesana sekarang.
1: Lu gak sendirian, bro.
2: Beb, kita ada buat lo.
3: Beritahu mereka yang sedang tertekan atau depresi bahwa kita ada untuk mereka, karena seringkali mereka hanya butuh didengar. Ayo, lebih peduli kesehatan jiwa orang terdekat kita.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Pro 2 FM, sore ceria.
6: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi.
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Selamat sore teman Brodo, masih di jalurnya Brodo Manokwari dan masih bareng Susan ya. Kali ini yang nemenin sore ceria kamu-kamu hingga nanti dijaga malam ya teman Brodo ya. Nah, kita punya informasi wisata ya. Kali ini dari Kementerian Pariwisata yang mencatat kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara nih teman Brodo. Kementerian Pariwisata mencatat adanya lonjakan impresi pada angka kunjungan wisatawan mancanegara di berbagai destinasi tanah air pada awal tahun ini. Tren positif ini berhasil memberikan kontribusi besar terhadap cadangan devisa negara dan secara signifikan dalam waktu singkat. Tenaga Ahli Badan Komunikasi Pemerintah Aditya Laksmana menjelaskan pertumbuhan sektor pariwisata berjalan beriringan dengan peningkatan pergerakan wisatawan Nusantara. Dari total kunjungan turis asing, Indonesia ini sukses meraup devisa hingga mencapai 4 miliar US dollar atau setara dengan 68 triliun rupiah. Pemerintah pusat melihat bahwa grafik naik ini jadi modal penting dalam menyongsong periode libur panjang sekolah. Sinergi antara promosi festival daerah dan kesiapan fasilitas transportasi publik diyakini akan memperpanjang tren pertumbuhan positif ini. Karena itu, pemerintah telah merancang strategi matang untuk memanfaatkan momentum libur nasional dan perayaan Hari Natal hingga Tahun Baru. Berbagai insentif berupa

pemotongan harga tiket perjalanan sengaja diluncurkan ini guna menstimulasi ketertarikan masyarakat untuk berwisata di dalam negeri. Langkah taktis ini diambil agar perputaran uang tidak hanya berpusat di kota-kota besar saja, melainkan menyebar ke wilayah pelosok. Kesiapan infrastruktur penunjang di daerah tujuan wisata terus dipantau secara ketat agar kenyamanan para pelancong ini tetap terjaga. Kerjasama yang solid antara masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah jadi kunci keberhasilan industri kreatif ke depan. Komitmen bersama tersebut diharapkan mampu menjadikan pariwisata sebagai pilar utama penopang stabilitas ekonomi nasional jangka panjang.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini.
3: Teman Pro 2, sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu Piala Dunia 2026 akan segera datang.
4: Hey, bersiaplah, siapkan pasang telinga.
3: Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli.

0: Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari, Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
2: Info Pro 2.
3: Info Pro 2. Teman Pro 2, Menteri Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur dasar. Ia menilai pembangunan tersebut harus menyentuh kebutuhan masyarakat mulai dari akses air bersih, sanitasi, hingga jaringan irigasi. Hal itu disampaikan AI usai rapat bersama Badan Anggaran DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada 22 Juni 2006. Rapat tersebut membahas dukungan anggaran bagi pelaksana tugas koordinasi pembangunan infrastruktur nasional. Menurut saya, keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak semata diukur dari banyaknya proyek yang dibangun. Ia menyoroti sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian. Demikian Info Pro 2.

0: Ya, Paina nggak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh, informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk!
2: Waktunya jaga malam, jangan galau malam-malam bersama Pro2 Manokwari.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.
4: Mohon perhatian. Bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Selamat malam teman Pruda, masih di jalurnya Pruda Manokwari dan masih bareng Susan yang nemenin aktivitas kamu-kamu di jaga malam kali ini ya. Tetap semangat ngejalanin aktivitas kamu dan pastinya buat kamu yang baru pulang, hati-hati di jalan. Tetap patuhi peraturan lalu lintas ya, agar kamu-kamu selamat sampai bertemu dengan orang tersayang di rumah. Dan buat kamu yang mulai aktivitas di malam hari ini, tetap semangat ngejalanin aktivitasnya kamu.

0: Kakak, kakak tahu gak tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Kata oke menjadi kata yang hampir setiap hari diucapkan banyak orang untuk menyatakan persetujuan. Lalu, bagaimana sih dengan asal mula atau arti kata oke ini? Melansir laman platform edukasi Zenius Education, sebagian besar sejarawan setuju kalau kata oke adalah singkatan dari all correct, yang ejaannya adalah O-L-L-K-O-R-R-E-C-T, bentuk kesalahan ejaan yang disengaja untuk all correct. Itulah mengapa kata oke sering dipakai untuk menyatakan persetujuan atau untuk mengekspresikan kalau semua baik-baik saja. Kata oke pertama kali muncul di Boston sekitar tahun 1830-an. Saat itu, penggunaan singkatan dari kesalahan ejaan yang disengaja cukup populer digunakan dalam percakapan sehari-hari atau menjadi bahasa gaul pada saat itu. Tren yang awalnya muncul di Boston ini jadi menyebar ke seluruh Amerika setelah seorang editor Boston Morning Post bernama Charles Gordon Green memasukkan singkatan OK di dalam tulisannya yang terbit pada 23 Maret 1839. Setelah itu, kata oke juga digunakan oleh Marin Van Buren yang merupakan seorang politikus asal Kinderkook, New York pada masa kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat di tahun 1840. Sejak pertemuan telegraf pada 1844, oke resmi digunakan operator telegraf sebagai tanda bahwa pesan sudah diterima. Kata oke terus digunakan karena dianggap mudah diucapkan dan cepat dipahami.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: kenyang banget. Emang enak-enak makan di sini.
1: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Buh, pasti ketagihan.
0: Emang dessertnya apaan, Boy?
1: Pisang lumer coklat.
0: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
1: Hah? Maksudnya, Bang?
0: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri.
2: Hah?
0: Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%.

0: kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
1: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
0: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
1: Bang, makan bang.
2: Teman terbaik kamu.

0: Sa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Portugal, a seleção chegou. Portugal, João Neves.
3: Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
2: Francisco Conceição, Bernardo Silva, Pedro Neto, Nuno Mendes.
4: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik.

0: fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya. Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia. Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras dan disiplin. Ia menginspirasi banyak generasi muda untuk tidak mudah menyerah.
1: Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2.

ya teman Broda, masih di jalurnya Broda Manaku Argi dan masih bareng Susan yang teman Nexus kamu ya teman Broda. Teman Broda IASG ditutup melemah 0,98% ke level 611669 pada akhir perdagangan Senin 22 Juni 2026. Sentimen geopolitik Timur Tengah dan ketidakpastian damai Asia menekan pasar saham. Investor menanti data ekonomi serta hasil tinjauan MSCI terhadap status pasar Indonesia, teman-teman.

Burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, pit the conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

Iya, teman Pro 2, kamu masih di jalurnya Pro 2 Manokwari dan masih bareng Susan yang nemanin ruang dengar kamu-kamu ya. Teman Pro 2, pojok baca digital hadir di Museum Gedung Juang Bekasi dan bisa diakses seluruh kalangan masyarakat. Program ini merupakan kolaborasi dengan Perpustakaan Nasional dengan tujuannya meningkatkan minat baca dan juga literasi masyarakat di Kabupaten Bekasi. Nah, ini Pemkab Bekasi ya, melalui Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah atau Disarpus Kabupaten Bekasi yang menghadirkan Pojok Baca Digital di Gedung Juang Bekasi. Dengan keberadaan Pojok Baca Digital ini, masyarakat semua kalangan bisa mengakses ratusan koleksi buku digital secara gratis. Pocadi atau Pojok Baca Digital ini menghadirkan ruang baca yang nyaman dan juga dilengkapi dengan tablet dan akses wifi gratis. Dengan begitu, pengunjung bisa dengan mudah mengakses berbagai koleksi bacaan digital yang ada di Pocadi. Kepala Disarpus Kabupaten Bekasi, Jaurul Alam, mengatakan bahwa Pojok Baca Digital ini merupakan program kolaborasi antara Bekasi dengan

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: baju kalian produk apa? Mahal gak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Ya, masih di jalurnya Prodo Manokwari, teman Prodo 2 Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN Wang Ging mengatakan, kemitraan strategis komprehensif ASEAN dan Tiongkok mencatat berbagai capaian penting dalam 5 tahun terakhir. Hubungan antar

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Apakah Anda pernah mendengar istilah hot seat? Ya, hot seat adalah istilah dalam dunia transportasi. Hot seat ini kerap menjadi incaran para penumpang bus, khususnya para bus mania. Seperti apa kisahnya? Hot seat merupakan istilah dunia bus untuk menyebut kursi baris paling depan. Deretan kursi inilah terletak persis di belakang driver atau kondektur. Pengecualian pada bus double decker dan ultra high decker. Kursi hot seat berada di dek atas bagian paling depan. Hot seat merupakan barisan paling depan. Jadi, empat kursi depan itu yang dinamakan kursi panas alias hot seat.

Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesta Rawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berpikir dan menjadi kaya, Think and Grow Rich adalah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill, pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini dianggap sebagai salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh sepanjang masa dan telah menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia dalam mencapai keberhasilan finansial dan pribadi mereka. Pesan inti buku ini adalah bahwa keyakinan adalah fondasi kesuksesan. Napoleon Hill menekankan bahwa jika seseorang memiliki keyakinan kuat dalam tujuan dan kemampuannya untuk mencapainya, maka kesuksesan finansial dapat dicapai. Hill mengajak pembaca untuk merumuskan tujuan yang jelas dan spesifik. Menetapkan tujuan adalah langkah pertama dalam perjalanan menuju kekayaan. Tujuan yang jelas memberikan arah dan fokus. Buku ini membahas pentingnya merencanakan tindakan yang terorganisir untuk mencapai tujuan. Merencanakan langkah-langkah konkret membantu menghindari keraguan dan mengarahkan usaha. Napoleon Hill menekankan peran imajinasi kreatif dalam menciptakan kekayaan dengan memvisualisasikan tujuan dan melihatnya dalam pikiran kita. Kita dapat menciptakan motivasi dan energi untuk mencapainya. Buku ini juga menekankan bahwa kesuksesan tidak datang dengan mudah. Hill mengajak pembaca untuk bekerja keras, bersedia belajar dari kegagalan, dan memiliki ketekunan untuk terus berusaha.

Menjadi catatan penting, menjaga emosi positif dan menghindari perasaan negatif seperti ketakutan dan kecemasan. Emosi negatif dapat menghalangi kemajuan. Buku ini juga menggarisbawahi pentingnya berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai tujuan. Hill berbicara tentang konsep mastermind, di mana sekelompok individu bekerja bersama-sama untuk menciptakan energi dan ide yang kuat. Napoleon Hill menyatakan bahwa keyakinan pada diri sendiri adalah salah satu elemen kunci sukses. Jika seseorang tidak percaya pada dirinya sendiri, akan sulit untuk meyakinkan orang lain atau mengatasi rintangan. Pengaturan waktu yang baik juga menjadi topik dalam buku ini. Hill menekankan pentingnya mengalokasikan waktu dengan bijak untuk menghindari pemborosan waktu. Akhirnya, berpikir dan menjadi kaya, menggarisbawahi pentingnya sikap positif dalam menghadapi kehidupan dan bisnis. Sikap positif dapat mengatasi rintangan dan menjaga motivasi. Buku ini telah mengilhami banyak pengusaha, pemimpin, dan individu yang ingin mencapai kesuksesan finansial dan pribadi. Prinsip-prinsip yang dinyatakan oleh Napoleon Hill masih relevan hingga hari ini dan merupakan panduan berharga bagi siapa saja yang ingin meraih impian mereka. Pesan utama buku ini adalah bahwa kesuksesan finansial tidak hanya tentang keberuntungan, tetapi tentang pola pikir, tekad, dan tindakan yang terarah. Buku ini memotivasi pembaca untuk berpikir besar, bertindak dengan percaya diri, dan mengambil langkah konkret menuju kekayaan dan keberhasilan.

0: makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
1: Ah, lihat saja nanti ya, akan ku balas kalian semua.
0: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
2: Teman terbaik kamu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Teh obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama teh apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas, yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia.

0: Kata Teh Apeng ini lama kelamaan berubah menjadi Teh Obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah Teh Obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: Eh, ayo kita pergi.
2: Oh, yaudah. Saya ambil dulu handphonenya ya.
1: Saya tunggu.
2: Bentar. Tunggu bentar.
1: Ngapa, Le?
2: Ke kamar bentar.
1: Alangkah kamu sibuk amat. Masuk kamar, keluar lagi.
2: Iya, tunggu.
1: Ngapain, Le?
2: Jadi gini, itu
1: ada... ada apa di kamar itu?
2: Nggak ada apa-apa, charger itu perlu dicabut atau nggak ya? Kalau misalnya nyolok, makan listriknya itu ya?
1: Emang kayak mana posisi charger itu, Le?
2: Ya nyolok ke listrik, tapi nggak nyolok ke handphone.
1: Cabut aja, Le, biar aman. Meledak pula di kamar kamu nanti.
2: Yaudah, saya cabut aja lah ya.
3: Charger yang tersambung ke stop kontak penyala tetap memakan daya listrik meskipun tidak ada gawai yang terkoneksi. Hal tersebut juga berpotensi menghasilkan jejak karbon yang dapat memperburuk global warming. Jadi, kita harus lebih bijak ketika menggunakan charger.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan malam hari ini Edit udah gak sendirian karena sudah ditemani oleh sang juara Idol Season 14 dari Semarang ke Jakarta. Ini dia Selina.
1: Hai.
0: Halo.
1: Hai Kak.
0: Halo, apa kabar Selina?
1: Puji Tuhan baik Kak.
0: Luar biasa. Gue heran sama Selina, pertama ketemu kita di event ya, di SMA.
1: Iya, di SMA.
0: Di SMA kemarin kita ketemu dan sekarang pun energinya tetap sama gitu.
1: Oh iya ya.
0: Vibesnya tuh positif emang banget ya.
1: Oh iya ya.
0: Iya.
1: Wow.
0: Tapi emang Selin tuh sebenarnya orang yang ekstrovert ya?
1: Enggak kayaknya.
0: Oh iya.
1: Aku apa ya? Kau kayaknya dua-duanya deh, ambi deh kayaknya. Kadang kayak ekstro, kadang enggak gitu loh.
0: Oh iya, beneran. Iya. Tapi se-introvert-introvertnya itu bisa segimana tuh?
1: Gimana? Sebenarnya enggak introvert banget sih aku. Kayaknya aku ekstrovert deh. Tolong. Karena aku kalau bareng-bareng tuh kadang kayak seneng aja gitu loh, Kak, vibe-nya.
0: Okay.
1: Tapi yeah, kalau sebenarnya aku capek kalau tertentu doang sih, kalau emang aku sudah berkegiatan seharian dan emang bener berkomunikasi dengan orang sangat banyak, itu aku baru capek.
0: Oh iya.
1: Baru sih sendiri di kamar itu baru menangis di kamar kayak I cannot, I need to sleep. Biarkan aku diam dulu.
0: Benar. Berarti kan? Chargingnya adalah, recharge-nya adalah nangis ya.
1: Aku nangis tau Kak.
0: Oh, iya.
1: Aku tuh hobi banget nangis.
0: Oh iya, kenapa? Maksudnya gak ada hal apapun nangis aja atau gimana tuh?
1: Kayak kalau misal seharian capek gitu ya Kak, aku gak tahu kayak aku tuh butuh waktu sendiri. Aku biasanya kayak kalau doa gitu, kalau lagi capek banget aku kayak cerita sama Tuhan, aku nangis, aku tapi habis itu langsung kayak lega.
0: Oh iya.
1: Habis
0: sih
1: itu aku langsung bisa berkomunikasi lagi.
0: Langsung energinya balik lagi ya.
1: Iya.
0: Astaga. Tapi kan hari ini juga katanya tadi kita cerita-cerita ngobrol-ngobrol udah padet juga nih. Tapi
1: iya,
0: masih semangat ya malam hari
1: masih
0: ini ya.
1: Aku gak tahu kenapa kalau ke radio tuh aku happy banget.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Beneran?
1: Iya.
0: Kenapa? Maksudnya ada alasan tertentu kah?
1: Gak tahu, kayak excited aja.
0: Oh wow, apakah karena ini single perdananya Selin?
1: Maybe.
0: Mungkin ya. Aduh, tapi kalau Selin selain nyanyi gitu, hobinya apa? Maksudnya buat ngabisin waktu, buat nge-recharge selain nangis ya?
1: Selain nangis, makan.
0: Oh makan.
1: Iya Kak, aku akhir-akhir ini lagi obses banget sama Dubai Chewy Cookie.
0: Wah, itu semua orang Kak, ngomongin sih, jujur
1: iya kan
0: sih.
1: Aku dari kemarin sehari makan dua Kak.
0: Buset.
1: Di sini Dubai Chewy Cookie kiri pipi satu, kanan pipi satu ya. Menggendut ini
0: oh,
1: di sini.
0: Oh emang Selin tuh tipenya yang harus balance guys.
1: Yes.
0: Alias alasan aja.
1: Yes, aku gak pernah olahraga di Jakarta ini.
0: Oh iya. Tapi emang sama sekali gak pernah atau gimana tuh?
1: Belum olahraga lagi
0: belum
1: aja
0: olahraga
1: sih.
0: Aja, ya.
1: Iya.
0: Tapi kan harusnya di Idol sering dong.
1: Kalau gak males sih Kak. Kakak tahu di Idol kan kita dapat padel kan? Kita
0: oh,
1: dapat
0: iya
1: padel. Kita dapat Kak hari okay Jumat atau hari Sabtu antara
0: okay
1: itu.
0: Oke, okay, and then?
1: Aku cuma nontonin doang Kak. Kan ada coaching ya.
0: Bener.
1: Yang main cuma Kak Maidra sama Kak Niki. Bayangin aku top 4 sama Karyo, Kak Maidra, Kak Niki. Kita, aku sama Karyo cuma jajan doang. Kan kita ada live TikTok juga kan.
0: Yeah.
1: Kita live TikTok sambil jajan. Ini berdua yang coaching. Jadi aku sempet sekali doang Kak coaching Kak. Kayak,
0: oh iya.
1: Aduh ini aku lagi pengen olahraga nih.
0: Oh, kalau lagi pengen baru-baru main tuh padel
1: iya,
0: tuh.
1: Kak.
0: Astaga.
1: Nah, dan ada satu waktu tuh aku lagi pengen banget padel dan aku sudah mempersiapkan outfit lucu. Udah pakai rok, udah mau pakai rok. Ternyata syuting Kak. Jadi kita enggak jadi. Kita enggak jadi pakai rok lucu terus, itu.
0: Ya,
1: akhirnya
0: sayang
1: kita cuma
0: banget
1: syuting.
0: Sayang banget udah persiapan outfit tapi enggak
1: yes,
0: jadi. Astaga. Bener. Tapi ya akhirnya setelah di Idol rilis single perdana, gimana rasanya?
1: Happy banget,
0: happy
1: bersyukur
0: banget ya.
1: Bersyukur. Gak tau aku lihat muka kakak tuh rasanya kayak happy banget gitu tau.
0: Kenapa?
1: Vibes
0: ada
1: juga happy banget.
0: Ada Dubai Chewy Cookie kan muka aku.
1: Gak tau vibesnya happy banget ya, Moon.
0: Oh,
1: I'm
0: yeah
1: so happy here.
0: Alright. Thank you so much loh. Thank you loh.
1: Back to topic teman-teman.
0: Okay. Berarti ini kan ada yeah sebenarnya single kemenangan ya. Single
1: yes
0: kemenangan yang diciptakan oleh Mahalini.
1: Iya, Kak Mahalini, Kak Jayan, sama Kak Happy Andromeda.
0: Alright, gimana rasanya pertama kali dengerin demo lagu ini?
1: Aku pas pertama kali denger tuh yang aku engah tuh dari liriknya sih Kak.
0: Mm-hmm.
1: Ternyata liriknya tuh sakit ya.
0: Iya,
1: dan
0: bener.
1: Aku gak tahu kenapa tuh aku suka sama liriknya.
0: Oke.
1: Okay. Kadang kayak kalau lagu percintaan gitu, kadang tuh aku kayak, ih kok agak cinta-cintaan banget gitu. Enggak tahu kenapa. Mudah enggak sih Kak? Tapi kayak dia tuh cinta-cintaan banget gitu loh. Bener. Tapi kalau ini tuh enggak tahu kenapa kayak ya udah kayak bisa aku terima gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Okay.
0: Bagian mana, part mana yang akhirnya pertama kali langsung Celine kayak jatuh cinta sama lagu ini?
1: Aku tuh suka banget pas ref-nya sih.
0: Oke. Okay.

0: Tahan lama. Itu jujur gak tahu kenapa pas pertama kali denger tuh yang nyantol tuh itu.
1: Oh iya.
0: Iya,
1: iya sih, bener-bener ref ya. Tapi ya kita gak usah meragukan ya penulisan Eka Mali ini.
0: Yes.
1: Andromeda dan lainnya juga luar biasa. Apalagi dengan lagu dari Andi Rianto ya. Musiknya gokil sih.
0: Keren ya.
1: Keren banget.
0: Iya menurut aku juga keren tuh kok.
1: Oke teman bro, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Selina dan juga tentang lagunya ya, Sumpah Mati.
0: Benar
1: ya. Jadi buat teman bro semua yang pengin ikutan seru-seruan di malam hari ini, pengin bertanya, boleh banget ya. Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung drop di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Habis ini kita bakal balik lagi teman bro, jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC barengan sama Selina. Wow, jujur. Ini kita dari tadi gak berhenti ngobrol ya.
1: Ini kapan kita berhenti ngobrolnya?
0: Aduh, ya? Gak apa-apa sejam yuk. Semoga kita gak haus ya. Aduh. Anyway, gue pengen tahu dong cerita-cerita di balik Idol. Yang berarti berjalan berapa lama itu? Berapa bulan ya?
1: Hampir 6 bulan kali ya, Kak.
0: Hampir 6 bulan ya?
1: Dari, berarti kita sempat karantina Desember. Desember, Januari. Sampai Juni, tanggal 1 Juni.
0: Oh iya, result and reunionnya ya.
1: Konser kemenangan gak?
0: Oh, konser kemenangan?
1: Iya.
0: Wow.
1: Tapi kalau konser kemenangan itu, jadi dari result reunion ke konser kemenangan, kita boleh pegang HP. Sebelum-sebelumnya kan kita gak boleh ya?
0: Iya, bener.
1: Itu perbedaannya.
0: Oh, bener.
1: Serasa gak karantina aja sih, waktu itu serasa kayak lagi berlibur ke Jakarta.
0: Serasa akhirnya bebas gitu,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya.
0: Tapi ada gak sih momen-momen yang paling teringat selama Idol tuh?
1: Kalau yang paling teringat tuh sebenarnya setiap kali kita lagi nunggu-nunggu gitu sih, Kak.
0: Nunggu-nunggu apa? Tampil?
1: Kan, enggak, lagi nunggu sembako.
0: kok ngelawa?
1: Nunggu. Kan kita sering mau syuting kan. Jadi kita tuh ngantri kalau mau syuting, ngantri.
0: Okay.
1: Nah, ngantri itu kita tuh mesti bareng-bareng sama teman-teman. Nah, itu kita sering ngobrol. Itu jujur yang dikangenin sama aku banget sih, itu kayak ngobrol-ngobrol.
0: Benar sih, karena ya momen di situ doang, orang-orang pada ngumpul sama-sama nunggu, bosen, ngobrol akhirnya.
1: Enggak ada HP soalnya.
0: Gak ada HP.
1: Coba kalau ada HP, Kak, kita udah diam-diaman gitu.
0: Bener.
1: Soalnya di situ kita kayak ngobrol, makan bareng, sharing-sharing gitu.
0: Iya sih, seru. Tapi akhirnya setelah berarti kan makin-makin apa menuju ke final, berarti kan makin dikit orangnya kan. Itu juga rasanya sedih ya pasti ya.
1: Sedih banget, Kak. Dan aku yang ternyata ekstrovert kayaknya ini, kayaknya ekstrovert ini sangat sedih. Okay. Kayak merasa, ya Tuhan, aku sangat kesepian ya Tuhan. Aku tuh butuh teman gitu loh Tuhan. Sedangkan aku sama Kak Nike kan sekamar dari awal jadi ya, Kak. Okay. Dari awal, Kak. Ini kita berdua tuh sudah sampai muak sama satu sama lain gitu loh, Kak.
0: Iya.
1: Selin lagi. Tapi kita bersyukur.
0: Bener.
1: Emang dari awal tuh kita berdoanya semoga kita lama bareng. Nggak expect selama ini.
0: Sampai selesai ternyata masih bareng.
1: Ya ampun. Sedih banget, tapi terpisahkan sama teman-teman satu persatu tuh kayak rasanya menyedihkan gitu loh.
0: Iya sih, bener sih. Tapi sempet gak sih ada momen yang kayak sedih banget sampai kayak gak rela buat ngelepasin gitu?
1: KZ sih, pas KZ pulang.
0: Oh, KZ. Kenapa tuh? Emang deket banget?
1: Iya, karena aku paling deket sama KZ kan.
0: Oh,
1: bahkan dari judging tuh aku satu hari sama KZ. Jadi kita udah kenal duluan. Jadi temanku rame tuh KZ. Kan si KZ kan orangnya sangat rame, extrovert. Bahkan lebih dari aku, Kak. Selamat habis ini, kapan KZ kesini ya? Biar ketemu sama kakak.
0: Aduh, oke.
1: Iya, jadi dia tuh extrovert itu, Kak. Jadi teman rame aku dia. Dan dia tuh yang menghibur kita semua lah. Dia salah satu yang menghibur kita semua. Jadi pas dia pulang tuh rasanya kayak, ya ampun, dunia ini hampa. Dunia ini sangat hampa, sangat sepi. Ya ampun, aku sangat membutuhkan Casey. Itu bahkan aku sampai kayak, aku pengen pulang tau, Kak. Karena teman aku yang satu-satu, karena mungkin dia hampir seumuran sama aku ya. Casey tuh 20

0: 20, aku 18.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kan masih deket kan.
1: Oke.
0: Okay. Kalau sama Kaniki kan beda 4 tahun, dia lebih mature. Nah, kalau sama Casey tuh masih kekanak-kanakan gitu loh. Bahkan Casey tuh hitungannya kayak dia kayak lebih muda dari aku kelakuannya.
1: Oh iya, oke.
0: Okay. Apa-apa ditinggalin. Okay. Itu kayak
1: cukup clumsy ya.
0: Clumsy banget Kak Casey itu. Nah, mungkin itu yang membuat aku nyaman sama dia ya. Okay. Walaupun kalau sama dia aku stres, tapi kalau enggak ada dia nih aku lebih stres lagi. Tuhan, aku membutuhkan Casey. Please.
1: Saling itu melengkapi sih. Ya emang
0: iya,
1: ya.
0: Iya, tapi benar-benar sesedih itu sih pas Casey pulang sih.
1: Alright.
0: Kayak kehilangan pacar ya.
1: Aduh. Oke, okay, tapi selama di Idol kan cukup banyak ya penampilan ya. Pernah bawain lagu-lagu yang luar biasa, pernah nyinden juga kan, yeah, di penampilannya kan. Ada enggak maksudnya dari judges, dari juri, pesan atau mungkin pelajaran yang diambil sama Celine sampai sekarang masih keinget, masih diterapkan bahkan?
0: Kalau Celine tuh keinget mungkin dari Teh Ocha ya, karena Celine pas itu juga mentornya sempat sekali tuh sama Teh Ocha, dan Celine juga duet sama Teh Ocha juga.
1: Wow.
0: Iya, Celine tuh sangat belajar dari Teh Ocha cara storytelling di lagu. Kayak di kalau nyanyi di depan penonton yang kayak gini tuh kamu harus nyanyinya kayak gimana. Teh Ocha tuh sempat ngejelasin juga. Dan Teh Ocha tuh kan dia punya lagu kan banyak dah.
1: Betul.
0: Dan dia tuh pasti nyanyiin lagunya dia kalau konser atau nyanyi di mana. Teh Ocha ngomong kalau kamu nyanyiin lagu yang sama setiap kali tuh, kamu tuh bayanginnya kamu cerita sama orang. Cerita yang sama lagi tapi ke beda orang. Kan mesti feel-nya beda gitu.
1: Oke, okay, yeah,
0: gitu
1: okay,
0: sih. Teh Ocha tuh cerita kayak gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan itu yang selalu aku ingat juga sih.
1: Dan apakah itu yang diterapkan juga di lagu Sumpah Mati ini?
0: Iya, iya. Jadi aku menceritakan lagu Sumpah Mati ini berkali-kali ke orang yang beda-beda.
1: Oke, oke. Kalau malam hari ini
0: kalau malam hari ini saya nyanyi kemana ya? Nyanyi buat siapa? Halo.
1: Oke. Tapi kalau menurut Celine gitu, lagu Sumpah Mati ini yang diciptain sama Mahalini, Happy Andromeda, Gian Prayas dan juga Nirianto, ini menurut Celine pandangan
0: tentang
1: apa? Tentang apa nih?
0: Ini pertanyaannya selalu ditanya ya.
1: Betul. Ini bahas ini aja. Yang wajib aja, pertanyaan wajib aja gitu loh.
0: Maaf ya teman-teman.
1: Gak apa-apa.
0: Jadi kalau buat Celine ini, Sumpah Mati ini sebenarnya kayak tentang satu hubungan yang emang ternyata gak jalan. Dan hubungan ini bisa dibilang toksik lah Kak. Udah disakitin berkali-kali, ini orangnya udah disakitin berkali-kali. Tapi setiap natap orangnya lagi, pasangannya lagi tuh rasanya kayak pengen balik gitu loh.
1: Aduh.
0: Jadi kayak orang-orang yang sangat bucin gitu loh. Nah itu
1: betul, definisi cinta itu buta ya.
0: Iya.
1: Tapi di apa sisi lain aja yang toksik aja gitu kan.
0: Bener.
1: Tapi nih misal kalau Celine ada di posisi itu, apakah Celine akan berusaha move on atau tetap berada di hubungan itu?
0: Ini kalau aku ya Kak.
1: Iya. Misal, ini kan misal ya.
0: Iya.
1: Ini kan misal.
0: Kayaknya aku akan tetap deh.
1: Akan tetap ya.
0: Karena aku orangnya bucin banget. Kayak lagu Sumpah Mati ini jujur. Aku mungkin aku si ceweknya ya yang emang sebucin itu, yang mungkin disakitin berkali-kali.
1: Betul.
0: Tapi tetap akan balik karena menatap ini. Ya karena aku sangat bucin juga ya orangnya.
1: Benar,
0: ya.
1: Oke.
0: Iya, tapi aku sekarang kan gak punya pacar ya. Okay. Jadi kayak mungkin aku emang belum pernah merasakan ini aja.
1: Oke.
0: Dan semoga Tuhan jangan memberi aku kesempatan untuk mendapatkan perasaan di Sumpah Mati ini.
1: Betul, jangan sampai lah ya kita dapat berada di hubungan yang toksik. Jangan takutnya nggak bisa keluar.
0: Takutnya nggak bisa keluar. Takutnya kenapa-napa.
1: Bener.
0: Aduh.
1: Ya udah deh, kita dengerin dulu ya lagunya Sumpah Mati ini barengan sama Andi Rianto. Habis ini kita masih bakal ngobrol-ngobrol tentunya barengan sama Celina ngomongin soal Sumpah Mati ya. Dan nanti kita kayaknya bakal main game seru nih.
0: Apa
1: kayaknya. Nanti deh ya. Pokoknya pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC dan tentunya kita masih barengan sama Selina. Alright, tadi kita udah dengerin Sumpah Mati versinya Selina ya.
1: Iya, asik.
0: Asik. Tapi yang bikin apa aransemen vokalnya itu siapa? Dari Selina sendiri atau dibantu siapa?
1: Aransemen vokal. Mm-hmm. Ada vokal directnya.
0: Oh, vokal direct.
1: Kamelto.
0: Wow, Kamelto ya, berarti.
1: Dan juga ternyata aku tuh baru tahu pas kemarin dari Kamelto ternyata juga ada campur tangan dari Kak Barsena.
0: Oh, Barsena Bestandi.
1: Itu beneran apa enggak ya? Harusnya beneran.
0: Kok malah jadi ragu? Bener. Oke. Wow. Tapi emang lagunya indah banget walaupun sebenarnya meaningnya agak menyakitkan ya.
1: Iya, dan FYI lagu yang punya aku nih paling sedikit improve-nya dibanding Karyo dan Kaniki.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya kita sempat ngomongin ini sama Papto okay. Kan Kamelto. Itu kita sempat ngomongin ini, kalau di punya aku tuh enggak mau nonjolin gimana-gimana tapi mau nonjolin rasanya. Lebih rasanya. Betul. Biar orang-orang tuh bisa dapat ngena lah ke orang-orang.
0: Benar. Tapi emang itu mungkin jadi ciri khasnya Selina juga sekarang ya.
1: Amin. Ini masih amin.
0: Ini masih amin.
1: Ada amin teman-teman.
0: Oke. Tapi buat proses produksinya berarti dibilang cepet atau lama nih berarti?
1: Kilat.
0: Seberapa kilat sih emang ini? Satu hari jadi ya katanya.
1: Kilat sekali kak. Kita dapat lagu itu hamin 3 atau hamin 4 kita recording.
0: Oke.
1: Bahkan di hari H ada yang kayak pemenggalan katanya masih diganti liriknya diganti masih ada.
0: Oh wow. Wow. Berarti emang ya apa di pas ketika recording juga masih ada perubahan terjadi ya.
1: Dan di tengah-tengah recording enggak.
0: Waduh. lagi di studio nih, lagi recording.
1: Iya.
0: Kayaknya enakan gini deh, gitu.
1: Kan
0: ya?
1: Lagi tengah-tengah recording kan, Kak. Hmm. Kita lagi break sebentar nih, lagi didengerin lah. Habis itu kayak ada info nih dari kali ini kayak gini nih. Oh. Jadi ada perubahan atau dari siapa ada perubahan kayak gitu.
0: Tapi berarti Selin tuh termasuk orang yang cepet ya buat ngapelin lagu, buat improve segala macem yang tiba-tiba dikasih langsung jadi kan?
1: Saya aminin dulu belum.
0: Iya, terbukti dong.
1: Iya kayaknya puji Tuhan ya. Kayaknya.
0: Masih kayaknya ya.
1: Saya kayak gak share sama diri saya sendiri deh kak. Ini saya beneran penyanyi bukan ya.
0: Aduh, halo. Masa bukan penyanyi juara satu ya, mungkin dong
1: gitu kan. Takut habis ini jadi penyiar radio.
0: Aduh, boleh kita siaran bareng apa gimana?
1: Ayo aku.
0: Aduh seru banget deh. Oke sekarang gue mau ngajakin Selina main games.
1: Yuks.
0: Kita aku sih lebih tepat aku punya games namanya adalah Rakus Rapid Question.
1: Oh, tak kira suruh makan.
0: Enggak dong, seneng makan dong.
1: Udah excited banget ya.
0: Oke, Rapid Question. Jadi aku punya beberapa pertanyaan, nanti Selin jawab secara cepat. Oke? Okay? Karena jawaban cepat biasanya jawaban yang jujur. Atau enggak asbun.
1: Kayaknya saya mending diam deh.
0: Aduh, jangan dong, nanti gak main diem. Dong ini namanya dong.
1: Oke,
0: sekarang kita main Rakus barengan sama Selina. Alright. Pertanyaan yang pertama, sebutkan satu barang yang selalu ada di tas.
1: HP,
0: oke. Tapi kan karantina nggak ada.
1: Kalau nggak ada ya, kalau bukan HP, MP3.
0: Oh, yang penting bisa dengerin lagu ya.
1: Iya, yang penting bisa dengerin lagu kak.
0: Bener.
1: Nggak, kalau nggak belajar lagunya kita buat hari Senin dong kak.
0: Oh iya bener juga. Yes. Tapi kan nggak boleh pegang HP. Terus belajar lagunya dari mana?
1: MP3
0: beneran MP3.
1: Jadi kita didownloadin musiknya, lagunya didownloadin ke MP3.
0: Wow.
1: Iya, habis itu kan kita ada latihan home band tuh. Latihan home bandnya direkam, dimasukin ke MP3 kita.
0: Oh gitu.
1: Canggih kak, kita sama canggih.
0: Sebisa mungkin gak ada HP.
1: Yes. Mau apapun yang terjadi. Bahkan kak, untuk mencari arti lirik lagu aja aku pinjem HP kru kak.
0: Oh iya.
1: Kita gak punya HP.
0: Oh iya bener ya. Tapi gak ada, maksudnya gak disediain PC atau laptop gitu gak ada.
1: Enggak dong kak.
0: Enggak ya.
1: Kita harus

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selesai FM Prodo Jakarta, teman-teman kamu masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Masih ditemukan sama Edit ya di hari Senin ini 22 Juni 2026 di mana hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun ke-499 kota Jakarta ya. Gimana teman Bro 2, udah menikmati kah kado untuk warga Jakarta spesial hari ulang tahun kota Jakarta yang ke-499? Buat lo semua, mungkin para pengguna transportasi umum pasti tahu ya, kalau hari ini transportasi umum tuh harganya Rp1 doang. Ada LRT Jakarta, MRT Jakarta, dan juga Transjakarta yang bisa lo nikmatin gitu ya. Masih sebenarnya kalau mau hari ini banget ya, masih bisa lo nikmatin transportasi umum, masih bisa yang nyobain Rp1 naik Transjakarta, naik TJ, atau naik MRT Rp1 tuh. Ya kan, kapan lagi? Dan buat tempat wisata juga ya, seperti kawasan Ancol, museum, Monas, terus sampai Ragunan juga gratis masuk ke tempat wisata spesial hari ulang tahun ke-499 Kota Jakarta. Dan juga fasilitas olahraga dan juga kolam renang di lingkungan Dispora DKI Jakarta juga gratis ya, teman Bro 2, spesial hari ulang tahun Kota Jakarta nih. Nah, selain hari ini, mungkin buat lo semua yang mungkin belum bisa menikmati di hari ini, tenang aja, karena masih ada hari lain, dua hari lain yang bisa lo nikmatin. Mungkin nyobain transportasi Rp1, atau masuk ke tempat wisata, atau mungkin mau nyobain fasilitas olahraga dan juga kolam renang. Bisa ya di minggu besok, di Sabtu dan minggu besok ya, di tanggal 27 dan 28. Itu juga lo masih bisa nikmatin kado untuk warga Jakarta nih. Widih, seru ya. Kalau gue sih tadi gue udah nyobain transportasi umum ya, Rp1. Gue tadi naik TJ, menikmati. Walaupun ya dengan adanya harga Rp1, mungkin juga volumenya juga agak lebih naik ya dari hari-hari biasanya. Walaupun ya masih oke lah ya, karena tadi edit sih nggak di jam, maksudnya nggak di rush hour ya, gue nyobain TJ. Tapi boleh teman Pro 2 update gimana hari ini. Mungkin buat lo semua yang pengguna transportasi umum, malam hari ini masih ramai nggak sih orang-orang pada naik Transum? Atau mungkin lo tadi udah menikmati tempat wisata masuk gratis atau fasilitas olahraga, mungkin boleh sharing-sharing ya ke Edit di malam hari ini. Boleh cerita ya, lo boleh kasih tahu Edit di 0811-800-105, atau bisa langsung aja ke DM-nya Pro 2 FM Jakarta, atau bahkan ngetek IG-nya Pro 2 FM Jakarta juga boleh di @Pro 2 FM JKT. Tadi gue masih bakal nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Jadi buat lo semua yang malam hari ini lagi sedih, gak usah sedih, karena gue bakal ngeplay requestan lo semua nanti di jam 10 malam ya. Habis ini bakal ada Taylor Swift yang nemenin lo di jam 20 lebih 27 tentunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta. This ain't for the

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah siapkah kamu dengan ajang sepak bola Piala Dunia? Nah, bicara soal Piala Dunia, tahukah kamu mengapa Piala Dunia digelar setiap 4 tahun sekali? Yang pertama, bermain di Piala Dunia merupakan mimpi setiap negara. Untuk itu, FIFA mengakomodir mimpi itu lewat tahapan kualifikasi per zona. Tanpa disadari, tahapan kualifikasi ini membuat Piala Dunia hanya bisa digelar sekali dalam kurun waktu 4 tahun. Bayangkan saja, 211 anggota negara harus bersaing memperebutkan 31 dari 32 tiket tersisa. Agar perebutan itu berjalan adil, maka dibuatlah tahapan kualifikasi yang jelas akan memakan waktu dan energi dari setiap pesertanya. Alasan kedua adalah untuk menggelar Piala Dunia, negara tuan rumah perlu memiliki infrastruktur yang matang yang sesuai dengan standar dari FIFA. Perlu adanya perancangan, perencanaan, serta strategi tersendiri. Alasan berikutnya yaitu saat Piala Dunia pertama kali digelar pada 1930, sulit bagi setiap negara turut berpartisipasi karena terbatasnya transportasi kala itu. Karenanya, ada jeda hingga 4 tahun lamanya agar setiap negara bisa mempersiapkan diri untuk bermain di Piala Dunia selanjutnya. Dan percaya atau tidak, gelaran Piala Dunia yang 4 tahun sekali membuat para penikmat sepak bola sangat menantikannya demi menonton bintang-bintang lapangan hijau berlaga. Durasi 4 tahun sekali menjadi jangka waktu yang tepat bagi penonton untuk menyaksikan para pemain pujaannya dan negaranya bisa tampil maksimal.

0: Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Teman terbaik.

0: Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh.
1: Lionel Messi dikenal sebagai salah satu pemain terbaik di era modern. Dengan kemampuan teknik yang luar biasa, ia berhasil membawa Argentina menjuarai Piala Dunia 2022 sebagai puncak karirnya. Messi memulai perjalanan sepak bola sejak usia muda dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi. Namun kerja keras dan konsistensinya mengantarkannya menjadi pemain kelas dunia. Ia dikenal dengan kemampuan dribble yang halus serta visi permainan yang sangat baik di lapangan. Messi mampu menciptakan peluang bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Selain kehebatannya di lapangan, Messi juga dikenal sebagai pribadi yang rendah hati. Sikap tersebut membuatnya dihormati oleh rekan setim maupun penggemar di seluruh dunia. Gelar Piala Dunia menjadi pencapaian tertinggi dalam perjalanan karirnya. Prestasi tersebut melengkapi berbagai penghargaan individu dan trofi yang telah diraihnya. Kini, Lionel Messi diakui sebagai salah satu legenda sepak bola sepanjang masa. Ia menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berusaha meraih mimpi.

punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Masih di jalurnya perdamaian Aquari, teman Pro 2, kegagalan terbesar adalah kita tidak pernah mencoba. Kesuksesan bukan berarti tidak pernah melakukan kesalahan ya, melainkan tidak pernah melakukan kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Masa depan yang lebih baik dimulai dari keputusan yang kamu ambil hari ini, teman Pro 2. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajar. Bahagia bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang mensyukuri apa yang ada. Hidup akan terasa jauh lebih ringan ketika kamu berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Ya teman Pro 2, Susan masih akan nemenin kamu-kamu ya, hingga nanti di pukul 23 bakalan ada jazz musik nemenin kamu-kamu mengakhiri jumpa kita ya di edisi hari ini, Senin 22 Juni 2006.

Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Hari ini Bapak tugasnya bersihin WC. Jangan lupa disikat lantai, dinding pegangan pintu, kloset, dan wastafelnya. Jangan lupa pekarangan juga ya, Pak. Terus Kakak tugasnya bersihin kamar, kandang kucing kesayangan. Kakak juga ya, jangan ada baju yang menumpuk dan kasurnya dijemur. Nanti Ibu yang bersihin dapur, ruang tamu, dan ruang keluarga.
1: Ya Ibu, kok banyak banget sih?
2: Jangan malas, mumpung libur, tahu nggak? Bagian rumah seperti WC, kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, ruang keluarga, termasuk kandang hewan peliharaan tuh. Jadi tempat berkumpulnya bakteri. Yang lambat laun kalau nggak dibersihin, bisa mengganggu kesehatan kita sekeluarga. Emang mau kita semua jadi sakit hanya karena malas bersih-bersih rumah?
0: Iya, walau terlihat bersih, ada bakteri yang tidak terlihat oleh kasat mata. Sofa dan kasur juga jadi tempat favorit tungau. Bisa bikin gatal-gatal, bahkan iritasi. Dan bersihin rumah lebih baik 1 minggu 1 kali.
1: Iya deh.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kreatif Pro 2, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian, kamu perlu tahu itu. Bahwa pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa menumbuhkan sifat malas belajar. Hilangnya rasa percaya diri, tidak bisa menjadi diri sendiri, tidak bisa menghargai pendapat diri sendiri, menumbuhkan sikap tidak jujur, ketergantungan terhadap catatan atau orang lain, tidak terlatih untuk menghadapi dan menanggapi masalah, tidak bisa mengembangkan ide dan menghancurkan kreativitas, menimbulkan perasaan takut dan cemas, menimbulkan sifat tidak bisa berlaku adil, menimbulkan sikap menghalalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan, menumbuhkan sikap memaksa kehendak, membohongi diri sendiri, dan tidak bisa menghargai diri sendiri. Sahabat kreatif, belajar itu menyenangkan loh, dan bisa menambah wawasan, dan jangan sekali-kali menyontek ya. Awas, pengaruh negatif akibat menyontek saat ujian bisa berdampak buruk bagi kamu.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Gas terus, gas terus.
1: Lo.
2: Ini loh kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
0: Belah, pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 Senusantara. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 2 RRI Manokwari yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka 68 pada frekuensi 97,8 MHz mengantarkan siaran edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Dan terimalah salam nasional kita, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap

0: Iya, yang ini apa namanya?
1: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
0: Oh, kalau yang ini apa ya?
1: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
0: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
1: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
0: Beda ya ya dengan yang tadi?
2: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoafektif. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

0: Nah, kalau bersih kan enak, nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti
1: Produ FM.

Sahabat Kreatif Pro 2, jujur itu kesucian jiwa, jujur itu ketulusan, jujur itu gambaran hati, jujur itu berkata dan berbuat apa adanya, jujur itu kebenaran, jujur itu sifat mulia, jujur itu lawan dari dusta, jujur itu lawan dari kebohongan. Dengan kejujuran kita akan dipercaya, dengan kejujuran keberkahan berkat akan melimpah, dengan kejujuran kemunafikan lari dari diri kita, dengan kejujuran manusia bisa mencintai, dengan kejujuran yang maha kuasa menyertai kita.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Tropi Pro 2 yang masih kelas Info Pro 2. Lionel Messi mencetak 2 gol saat Argentina mengalahkan Austria 2-0. Messi memperpanjang rekor menjadi 18 gol sepanjang sejarah Piala Dunia. Argentina memimpin grup J dengan 6 poin setelah meraih 2 kemenangan. Demikian teman terbaik Pro 2, itulah sekilas info Pro 2 edisi hari ini, Senin, Selasa 23 Juni 2026.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Spada!
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Teman terbaik kamu.

93,8 FM Prodia, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman terbaik Prodia. Apa kabar? Senang sekali ya Justi bisa menyapa kamu di edisi Sepada kali ini, edisi Sepada hari Selasa tanggal 23 Juni 2026. Teman terbaik Prodia, tentunya kalau kamu yang sudah bangun pagi, selamat pagi. Kalau kamu yang baru pulang shift malam ya, shift malam pulangnya pagi, atau mungkin yang begadang semalaman, mungkin mengerjakan sesuatu, atau mungkin yang main game semalaman dan baru mau tidur dan baru mau istirahat, selamat beristirahat ya teman terbaik Prodia. Ya, justru paham sih karena setiap orang memiliki aktivitas dan jam kerja yang berbeda-beda. Dan yang masih tidur, yuk bangun ya teman terbaik Prodia. Jangan tidur mulu. Dan tentunya kita pun harus bisa mengawali pagi dengan rutinitas yang produktif, yang sebenarnya dapat membuat perasaan kita dan kesehatan kita menjadi lebih baik. Walaupun begitu, tahukah kamu teman terbaik Prodia, beberapa orang menjalani kebiasaan baik di pagi hari itu ternyata sulit, atau mungkin karena ritme waktu tidurnya atau waktu istirahatnya yang berbeda, entahlah. Namun kebanyakan orang cenderung mematikan alarm nih ya. Sometimes justi juga sih, tapi itu bukan menjadi alasan untuk tidak bangun pagi. Dan tentunya teman terbaik Prodia, kalau kita mengawali hari dengan produktif di pagi hari, bangun dan memulainya dengan penuh rasa syukur, tentunya bisa menjadikan atau membuat hari kita tuh lebih menyenangkan. Dan pada umumnya orang sehat dan sukses itu mempunyai kebiasaan tersendiri untuk mengawali hari mereka. Dan ya, teman terbaik Prodia, sudahkah kamu mengucap syukur di pagi hari? Teman terbaik Prodia, jangan pernah meninggalkan beberapa hal kecil ini ya. Yang pertama, mengucap syukur saat bangun pagi, merapikan tempat tidur, meminum segelas air putih, dan ya, memulai aktivitas yang kita rencanakan. Bangun lebih awal itu merupakan kebiasaan yang baik di pagi hari ya, tapi sulit dilakukan oleh banyak orang. Tetapi bangun lebih pagi merupakan awal yang baik. Ya, ibaratnya kita curi start lah gitu. Dan teman terbaik Prodia, jangan pernah melewatkan sarapan. Nah, seperti dilansir dari Rush University Medical Center, ketika sarapan kamu dapat memberikan asupan kalori yang kamu gunakan selama beraktivitas pada hari itu. Ibarat mobil atau kendaraan isi bensin gitu ya teman terbaik Prodia. Nah, selain itu kamu bisa melakukan olahraga olahraga yang ringan lah, olahraga pagi, mungkin dengan jalan pagi atau mungkin dengan jogging. Dan ya, melakukan aktivitas fisik di pagi hari dapat mendatangkan hal-hal yang baik untuk kesehatan kamu. Dengan apa? Bisa membantu meningkatkan konsentrasi dan kesehatan mental. Ibaratnya membangkitkan mood kita gitu. Dan tadi kan dan bisa lebih hati-hati dengan pilihan menu makanan di hari ini, dapat meningkatkan metabolisme tubuh serta meningkatkan kualitas tidur kamu di malam hari. Jadi jangan dipikir pada saat ingin tidur kamu rasa capek, udahlah tidur. Tidak, ternyata aktivitas di pagi hari itu bisa menjadi salah satu faktor di penentu untuk kamu bisa beristirahat dengan baik di malam hari. Membuat daftar tujuan, what I do today, list today-nya apa? Selamat melakukan listnya ya. Banyak sekali anak-anak yang bangun pagi ya sudah, taunya ritmenya pergi ke sekolah, pergi ke kampus, atau langsung ke kantor. Sebenarnya kita bisa melakukan to-do list ya, apa yang harus kita kerjakan di hari ini. Dan yang perlu kamu tahu dan harus kita lakukan selalu, harus selalu bersyukur, karena ketika kita masih bisa bangun di pagi hari itu adalah satu hal yang patut kita syukuri, karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara pagi, menikmati hari, menjalani aktivitas, dan menikmati hal-hal hebat di hari ini.

0: Eh, stop! Lampu merah!
1: Iya, ditahu juga.
0: Eh, kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
1: Tidak, Le. Kenapa, eh?
0: Kau mau tahu? Begini.
2: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John P. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Pernah nggak kepikiran duit jajan yang disimpan bisa jadi apa?
3: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan.
4: Aku nabung buat beli HP.
3: Ini tabungan buat liburan sih.
2: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
3: Iya, gak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
2: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
3: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
2: Menabung itu mudah,

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan

konsisten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

sisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Teman Terbaik Pro 2, Aston Villa akan menjalani tur pramusim ke Indonesia pada 1 Agustus 2026 mendatang. Klub asal Inggris itu dijadwalkan menghadapi Indonesia All Stars di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kunjungan tersebut menjadi momen bersejarah bagi publik sepak bola nasional. Untuk pertama kalinya Aston Villa akan tampil langsung di hadapan pendukung Indonesia. Tur ini hadir setelah Aston Villa menjalani musim yang bersejarah. Klub asihan Unai Emery itu sukses menjuarai UEFA Europa League dan finish 4 besar di Liga Premier Inggris. Pencapaian ini tersebut mengukuhkan Aston Villa sebagai salah satu kekuatan baru di Eropa. Musim depan mereka juga akan kembali tampil di UEFA Champion League. Promotor Sound Rhythm menilai momentum tersebut layak dibawa ke Indonesia. Kehadiran klub elit Eropa diharapkan memberikan pengalaman berbeda bagi para penggemar. Head of Marketing Communication Sound Rhythm, Ahmad Satria, menyampaikan kebanggaannya menghadirkan Aston Villa. Menurutnya pencapaian klub musim ini membuat perhatian dunia tertuju kepada mereka. Selain itu, Teman Terbaik Pro 2 Putra Tri Ramadhani harus puas berada di peringkat keempat final Elite World Climbing Series Innsbruck, Austria pada Minggu 21 Juni 2026. Ia meraih rekor 40 plus yang tidak cukup untuk meraih medali. Dan meski begitu, mengulang kejayaan di Praha, Ceko, Putra sudah tampil maksimal dengan capaian hasil kerja keras. Manajer Timnas Wahyu Pristiawan Buntoro mengatakan konsistensi Srodeng masuk final menunjukkan Indonesia makin berbicara di nomor lead. Dan kedepannya diharapkan hasil yang dicapai bisa semakin baik dan menginspirasi atlet muda lainnya. Prestasi Srodeng diharapkan bisa membuat atlet panjat tebing Indonesia tak hanya meramaikan speed tetapi juga lead dan boulder. Dan selain itu, Teman Terbaik Pro 2, sebanyak 40 pemain tim nasional hoki lapangan Indonesia menjalani program latihan mandiri di Darwin. Kegiatan olahraga tersebut menjadi bagian dari persiapan tim nasional menghadapi ajang Asia Games 2026. Seluruh pemain hoki putra-putri Indonesia tersebut telah tiba di Australia pada Sabtu 20 Juni 2026. Federasi Nasional Hoki melaporkan kegiatan pemusatan latihan mandiri pada Senin 22 Juni 2026. Kapten Timnas Hoki Putra Indonesia Aulia Akbar Al-Ard menyampaikan pendapat mengenai pelatnas. Mereka didampingi oleh pelatih kepala tim nasional hoki lapangan asal Malaysia, Muhammad Dharma Raj. Pelatih kepala timnas hoki field Indonesia, Muhammad Dharma Raj, turut memberikan penjelasan tentang perkembangan atlet, di mana latihan uji coba tersebut berlangsung mulai tanggal 22 hingga tanggal 30 Juni 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

Mengapa saat masuk angin, tubuh terasa pegal? Hal ini disebabkan karena pembuluh darah menyempit sehingga peredaran darah menjadi kurang lancar. Akibatnya, hasil metabolisme dan asam laktat terkumpul dalam otot yang mengakibatkan tubuh terasa pegal.

0: Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026.
1: Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

0: sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata, profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak, Put. Nanti aja di rumah, biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah, kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat, Gih. Aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun

1972, 1970, 1994, dan 2002. Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

0: Pada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
3: Teman

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya? Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia

tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik dan modern.
1: Tika, ada wisata air baru nih, kesana yuk. Asik deh kayaknya, cave tubing.
2: Ah, tapi jangan pas musim hujan. Debit airnya tuh naik, arusnya bisa lebih deras loh.
1: Iya pastilah, ini aku udah cek IG-nya. Operator wisatanya tuh udah punya SOP yang bagus kok. Kalau debit air sungainya naik, dia tutup.
2: Nah, gas lah cobain Sabtu depan, mumpung cuaca lagi cerah.
1: Bayarin ya.
2: Lah, kok gitu?
3: Portugal! Portugal! Portugal! A seleção chegou! Portugal! Portugal! João Neves!
4: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh.
5: Francisco Conceição! Bernardo Silva!
6: Cristiano Ronaldo dikenal sebagai pemain dengan dedikasi dan disiplin tinggi dalam dunia sepak bola. Ia menjadi kebanggaan Portugal di berbagai ajang internasional. Ronaldo memulai karirnya dari latar belakang sederhana di Madeira, Portugal. Melalui kerja keras, ia mampu mencapai puncak sebagai salah satu pemain terbaik dunia. Ia memiliki keunggulan dalam hal fisik, kecepatan, serta kemampuan mencetak gol yang konsisten. Hal tersebut membuatnya selalu tampil kompetitif di level tertinggi. Selain itu, Ronaldo dikenal sebagai sosok yang sangat profesional dalam menjaga performa. Ia terus berlatih dan menjaga kebugaran untuk mempertahankan kualitas permainannya.
7: Matheus Nunes, Félix, Félix, José.
6: Sepanjang karirnya, berbagai rekor telah berhasil ia pecahkan di level klub maupun internasional. Namanya selalu masuk dalam daftar pemain terbaik dunia.

0: está na rua, a vitória hoje é tua.
1: Cristiano Ronaldo menjadi simbol bahwa kesuksesan dapat diraih melalui kerja keras.

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Pinjaman terbaik Pro2 hubungan ASEAN-Tiongkok dinilai telah berkembang menjadi salah satu kemitraan paling dinamis dan substantif di kawasan Asia Pasifik dalam 35 tahun terakhir. Hal tersebut disampaikan oleh Profesor Yang Yu dari China Foreign Affairs University dalam forum Jakarta 2026 yang digelar untuk memperingati 35 tahun hubungan dialog ASEAN-Tiongkok pada Senin 22 Juni 2026. Peluncuran laporan berjudul The Indispensability of ASEAN-China Relationship Retrospect and Outlook menjadi momentum penting yang merefleksikan capaian sekaligus arah masa depan hubungan kedua pihak. Profesor Yang menjelaskan laporan tersebut disusun berdasarkan tiga pilar utama yakni politik, keamanan, dan kerjasama ekonomi serta pertukaran sosial budaya. Panitia Kerja Dewan Perwakilan Rakyat membidik reformasi distribusi layar bioskop demi mencegah oligopoli film. Hal langkah tersebut diambil karena pertumbuhan karya kreatif lokal belum diimbangi dengan sistem distribusi yang adil. Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat pada Senin 22 Juni 2026. Rapat itu menghadirkan Direktur Eksekutif Sinema Poetika serta PT Rangkai Kreativitas Indonesia di Jakarta. Wakil Ketua Komisi DPR Lamhot Sinaga menjelaskan bahwa rantai distribusi film masih tersumbat. Pertemuan di ruang rapat Komisi 7 DPR RI tersebut membahas pemerataan aksesibilitas layar bioskop. Dan selain itu teman terbaik Pro2, penelitian Institute Global of Tobacco Control, John Hopkins Bloomberg School of Public Health menemukan mayoritas produk lokal rokok elektronik di Indonesia menggunakan kemasan yang berpotensi mengajak minat remaja. Profesor James Hopkins, Catherine Clegg Smith menilai temuan penelitian menunjukkan pentingnya regulasi pembatasan pemasaran rokok elektronik.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

0: Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama, sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.
1: Eh, kenapa lu pagi-pagi cemberut?
2: Ih, gimana aku gak cemberut? Coba, saldo ATM aku tiba-tiba aja habis.
1: Coba sini aku cek handphone kamu. Nah, tuh kan, pasti kamu klik file gak jelas ini. Coba kamu perhatiin lagi deh. File ini formatnya APK, yang artinya nih, sebuah aplikasi biasanya sering digunain sama hacker. Dan kalau kamu buka nih, bakal meretas semua file yang ada di HP kamu. Apalagi kalau misalnya di HP kamu udah tersambung aplikasi semacam mobile banking gitu. Jadi, kita harus lebih hati-hati sama modus penipuan berkedok chattingan gini.
3: Oh ya ampun,
1: emang berapa sih saldo di ATM kamu?
3: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. 50 ribu doang sih.

14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: 3, 2, 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya.

dikenal sebagai pemain dengan teknik dan gaya bermain yang elegan di lapangan. Ia membawa Prancis menjuarai Piala Dunia tahun 1998. Zidane memiliki kemampuan mengontrol bola yang sangat baik serta visi permainan yang tajam. Ia mampu mengatur ritme pertandingan dengan tenang

menjadikannya sebagai pusat kreativitas dalam tim. Ia kerap menjadi penentu dalam pertandingan penting. Selain sukses sebagai pemain, dia juga meraih keberhasilan sebagai pelatih.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Sebagian besar masyarakat global saat ini masih sibuk dengan urusan kepercayaan yang mereka anut masing-masing. Bahkan di Indonesia, hal ini begitu tabu dan harus sangat berhati-hati dalam bertutur mengenai agama. Tapi, tahukah Anda dalam catatan sejarah yang dikutip dalam artikel Enroll di Hapwi.com, suku Polahi, suku terasing di wilayah Gorontalo, justru memiliki tiga Tuhan yang tidak pernah sama sekali mereka perdebatkan. Dari ketiga Tuhan yang mereka percayai, mereka selalu patuh dan menaatinya. Adalah Poluhuta, Tuhan yang digambarkan sebagai sosok hidup yang berkuasa atas tanah dan dicirikan sebagai leluhur. Mereka yang ingin membuka lahan untuk perkebunan harus meminta izin pada Poluhuta terlebih dulu agar berkah dan selamat. Yang kedua adalah Lati, Tuhan yang dikatakan menyerupai makhluk-makhluk kecil yang mendiami pepohonan. Ketika mereka akan menebang pohon, mereka harus membakar kemenyan dan merapal mantra untuk mengusir Lati dari tempat tinggalnya. Terakhir adalah Lausa, yang menjadi Tuhan ketiga. Mereka percayai akan keberadaannya. Lausala adalah makhluk yang selalu berkeinginan untuk membunuh masyarakat suku Polahi. Digambarkan sebagai sosok protagonis yang haus akan darah.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar?
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
2: Mending beli yang benar-benar perlu aja. Perilaku bijak kita, selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Kakak, kakak tahu tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

terbaik berdua, Kementerian Kebudayaan mempercepat penetapan cagar budaya nasional untuk memperkuat perlindungan warisan budaya Indonesia. Langkah tersebut dilakukan melalui peningkatan jumlah penempatan dalam 1 tahun. Direktur Jenderal Perlindungan dan Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi Kementerian Kebudayaan, Lesti Gunawan, mengatakan percepatan penetapan dilakukan karena banyak usulan. Menurutnya, pemerintah kini melakukan percepatan agar budaya nasional beberapa kali dalam 1 tahun.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

0: Langit biru di atas kita penuh cerita. Dari pagi yang tenang hingga malam yang sibuk, dunia terus bergerak tanpa henti. Pagi ini di Jakarta, sebuah pesawat lepas landas menuju New York. Dalam sehari, ribuan penerbangan sipil menyatukan dunia, membangun bisnis, menyatukan keluarga, dan membawa harapan baru. Menurut data International Air Transport Association, lebih dari 100.000 penerbangan melintasi langit dunia, mengangkut jutaan penumpang dan kargo penting seperti obat-obatan, makanan segar, dan bahkan organ untuk transplantasi. Di balik keajaiban ini, ada orang-orang hebat, pilot yang piawai, pramugari yang penuh perhatian, teknisi yang teliti, dan pengendali lalu lintas udara yang sigap menjaga keamanan kita semua.
1: Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang terhormat. Di sini pimpinan penerbangan Anda, Kapten Pangky Arif, bersama Co-Pilot Fandi Adianto dan seluruh awak pesawat yang bertugas pada pagi hari ini.
0: Setiap pesawat di langit membawa cerita. Cerita kita, cerita dunia. Selamat Hari Penerbangan Sipil Internasional.

0: Jangan ngerokok, Kak. Bau rokoknya tahu.
1: Nanti kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
2: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Gak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
1: Makanya